Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPO Paledang mulai berlangsung sebagai bagian dari program penataan kawasan di sekitar stasiun Bogor dan peningkatan keselamatan pengguna jalan. Selama proses pekerjaan berlangsung, pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Perhubungan menerapkan rekayasa lalu lintas dan penutupan sementara sejumlah ruas jalan pada jam-jam tertentu. Pembongkaran JPO dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 2 Juli 2026 dengan pekerjaan utama dilakukan pada pukul 00 hingga 04.30 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini diterapkan untuk meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat sekaligus menjaga kelancaran arus kendaraan di kawasan Paledang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Sujat Miko mengatakan pembongkaran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap kondisi jembatan serta kebutuhan penataan kawasan perkotaan. Beralih ke informasi Piala Dunia, tahun Pro 2, Prancis menutup pertandingan grup I Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-1 atas Norwegia pada Sabtu dini hari ini. Hasil ini memastikan Prancis mengakhiri fase grup dengan performa sempurna menjelang babak 32 besar. Kemenangan Prancis atas Norwegia membuat Le Bleu sempurna dengan 9 poin menjadi juara grup I, sedangkan Norwegia lolos sebagai runner-up dengan mengkoleksi 6 poin. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: DKI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Yes, teman Pro 2 Deli Tambunan udah balik lagi ya. Kita udah sama-sama menyimak info Pro 2 tadi dan sekarang nih saya mau kasih kamu informasi-informasi lain karena kebersamaan kita masih lumayan panjang sampai dengan jam 9 nanti. Oh iya, untuk informasi teman Pro 2, kalau misalnya hari Sabtu ya sepadanya itu hanya akan sampai jam 9 karena kita nanti di jam 9 akan bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Trainer. Tapi tenang, karena kan masih lama jam 9 ya teman Pro 2 ya. Saya akan memanfaatkan kebersamaan kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan memutarkan lagu-lagu enak untuk kamu. Sebentar lagi saya mau kasih lagunya Ziva Magnolia dengan kata-kata. Teman Pro 2 udah saya siapin nih, tinggal saya play aja nanti.

Tapi tenang, lagu ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu deh lagu dari Malik and Essentials dengan Senja Teduh Pelita. Tetap di Spadon Saturday bersama saya Deli Tambunan, teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: apa sih?
1: Harus apa sih untuk menjaga kesehatan jantung? Konsumsi makanan tinggi serat seperti oatmeal, sayur, dan buah segar. Kurangi lemak jenuh, hindari gorengan berlebihan, dan pilih cara masak dengan dikukus atau direbus. Rajin bergerak, jalan kaki minimal 30 menit setiap hari, udah cukup bantu jantung tetap kuat. Dan yang paling penting, hindari stres berlebihan dan cukup tidur. Ternyata, stres bisa memicu tekanan darah tinggi loh.

Ya, bahkan nih kekacauan akibat desak-desakan terekam di sebuah toko elektronik di Chambéry, bagian tenggara negara tersebut. Nah, Perancis jauh lebih tidak siap menghadapi gelombang panas dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena hanya sekitar 25% rumah tangga di sana yang punya AC dibandingkan 50% rumah di Spanyol dan Italia, serta 90% di Amerika Serikat ya. Di Australia angkanya mencapai 63% warga yang punya AC tanpa PRO2. Gitu, terus ya di Prancis itu ternyata nggak banyak pula nih sekolah atau rumah sakit yang punya AC. Karena mungkin awalnya mereka tuh dingin-dingin aja gitu kan. Nah, hal ini tuh memicu kekacauan di mana sekolah-sekolah terpaksa ditutup dan perawat mengeluhkan kondisi panas seperti neraka katanya. Serem nggak sih tanpa PRO2?

nomor 2, kalau kamu pengen menjadi orang yang sukses, kaya raya seperti para miliarder di dunia ya, kamu tuh mesti rajin bangun pagi dan melakukan beberapa kebiasaan pagi yang mereka lakuin. Nomor 2 ya. Nah, Jeff Bezos ya, pendiri Amazon sekaligus salah satu orang terkaya di dunia, punya kebiasaan pagi yang cukup berbeda dari banyak orang sibuk pada umumnya nih. Kalau misalnya kita kan biasanya ngecek email ya kan, ngecek pesan kerja atau di grup kerjaan gitu kan, atau mungkin langsung ke media sosial. Nah, si Bezos ini justru menghindari layar selama 1 jam pertama setelah bangun tidur. Dan rutinitas ini dikenal sebagai no phone rule di pagi hari. Nah, dalam waktu itu ya, dia gak nyentuh ponsel sama sekali tuh. Dia gak langsung terhubung dengan dunia digital. Ya. Tapi sebetulnya ada beberapa kebiasaan pagi Jeff Bezos yang mudah ditiru. Kayak misalnya pagi santai tanpa gangguan digital ya. Tujuannya bukan untuk bermalas-malasan, tapi memberi waktu bagi otak untuk bangun secara perlahan sebelum menghadapi berbagai keputusan penting. Begitu. Terus ya, para peneliti di Stanford juga bilang nih, menjauh dari layar bahkan hanya selama 1 jam setiap pagi itu bisa meningkatkan daya ingat, mengurangi stres, dan membantu proses belajar. Begitu, teman pro 2 ya. Lakukan aktivitas yang menenangkan di pagi hari, kayak misalnya baca, jalan santai, atau minum kopi atau teh tanpa ngecek notifikasi di smartphone kamu. Itu yang dilakukan sama si Jeff Bezos ini. Makanya dia menerapkan ini berpuluh-puluh tahun, teman pro 2. Begitu. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita, supaya saat bangun tidur kita gak langsung buru-buru ngecek handphone ya. Biar otak kita bangun secara perlahan, dan kita akhirnya bisa lebih produktif, teman pro 2.

Tunggu dulu, sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

Teman berdua, waktu kecil kamu pernah beli mainan gak sih? Terus kamu ngerasa mainan itu dulu biasa aja gitu. Sekarang tiba-tiba harganya jadi mahal. Jadi mainan yang dulu dianggap biasa aja justru ya sekarang itu berubah menjadi barang koleksi bernilai tinggi. Banyak nih dari kita yang dulu membeli mainan hanya untuk dimainkan, dan sekarang mulai menyadari kalau misalnya beberapa di antaranya punya harga yang fantastis di pasaran kolektor ya. Nah, fenomena ini tuh terjadi karena faktor nostalgia, teman pro 2. Begitu banyak orang-orang nih yang yang akhirnya ingin membeli barang tersebut dengan harga mahal ya, karena nostalgianya itu, teman pro 2, yang gak bisa diukur dengan apapun begitu ya. Ada beberapa orang juga yang bilang mainan-mainan yang dulu mungkin pernah menjadi impiannya, tapi dulu gak sanggup dibeli, sekarang karena sudah punya uang sendiri jadi pengen beli. Nah, makanya harganya menjadi fantastis nih untuk beberapa mainan-mainan lama. Begitu teman pro 2 ya. Gimana, kamu punya gak tuh mainan-mainan zaman dulu yang siapa tahu sekarang kalau misalnya kamu share di sosial media itu ada yang nawar dengan harga fantastis? Lumayan tuh teman pro 2.

Tuh, dengar kata Yura Yunita ya. Walaupun kamu berputus, kamu harus bahagia teman pro 2. Supaya aura kamu tuh keluar lagi. Sehingga nanti nih, kamu bisa mempesona dan bisa menarik perhatian lawan jenis lagi. Walaupun gak usah buru-buru ya. Intinya sih, ubah ya. Ubah energi negatif setelah putus menjadi energi positif teman pro 2. Itu yang kadang-kadang bikin kita tuh malas ngelakuin ya. Karena memang berat. Tapi kalau misalnya kamu gak nyoba, kamu gak akan tahu nih seberapa bahagianya kamu setelah mendapatkan kesedihan. Waduh. Gitu ya. Karena kalau kamu bahagia nih, aura kamu akan terpancar. Nantinya kamu akan membuat orang lain itu terpesona. Gitu teman pro 2. Ya. Ya sudahlah, lagu tadi nganterin kita menuju jam 8 nih. Teman Pro 2 masih banyak informasi yang mau saya bagi. Cuacanya mulai cerah, gak seperti kemarin. Kemarin itu jam 8 tuh masih agak mendung ya. Sekarang mataharinya mulai bersinar. Jadi untuk kamu yang kira-kira lagi nyuci di kosan ya, bisalah jemur-jemur sekarang nih, biar nanti siang cepat kering. Atau mungkin kamu menjemur tubuh kamu supaya lebih sehat lagi. Jemur sepatu, jemur kasur, jemur apa lagi ya, bed cover. Pokoknya semuanya ini dijemur-jemurin deh mumpung weekend ya. Supaya kuman-kuman dan bakteri-bakteri yang menempel di barang-barang kamu itu enyah. Sambil saya temenin yuk jemur-jemurnya dengan lagu-lagu enak lainnya. Sebentar lagi nih saya mau puterin lagu terbaru dari Bernadia yang mendapatkan banyak pujian ya. Saya punya Laut Yang Tenang teman-teman berdua bakal saya putar sebentar lagi.

Tapi tenang, lagu ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu deh lagu yang pernah hits banget di tahun 2017 lalu. Saya punya Luis Fonsi, Daddy Yankee, and Justin Bieber dengan Despacito. Ini lagu enak banget nih, gak pernah bosan dengerinnya. So, enjoy dengerin lagunya, jangan kemana-mana.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Laut Yang Tenang dari Bernadia Tema Pro 2 ya, salah satu lagu yang ada di dalam album Semoga Hanya di Mimpi. Waduh, jadi nih Bernadia bilang kalau misalnya album terbarunya yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi berangkat dari harapan supaya seluruh ketakutan hanya terjadi dalam mimpi. Astagfirullah. Jadi nih album ini diambil, judul albumnya itu diambil dari salah satu lagu yang mempresentasikan harapan sekaligus berbagai ketakutan yang ingin tetap menjadi mimpi. Dan menurut Bernadia, seluruh lagu dalam album ini tuh menggambarkan isi ketakutannya yang dibalut dengan harapan agar tidak benar-benar terjadi. Dan dia berharap nih setiap ketakutan yang dituangkan dalam album ini hanya hadir sebagai mimpi. Gitu Teman Pro 2. Asiklah lagunya ya. Emang dia mah enak terus sih setiap kali ngeluarin lagu Teman Pro 2. So, congratulations untuk Bernadia dengan album barunya.

Teman Pro 2, siapa di antara kamu yang kemana-mana pakai celana jeans? Atau mungkin kamu kenal dengan seseorang yang selalu pakai jeans? Nah, jadi katanya nih, orang yang suka pakai jeans katanya lebih santai dan percaya diri, Teman Pro 2 ya. Di tengah tren fashion yang terus berubah, jeans tetap menjadi pilihan dari waktu ke waktu. Kita pasti lihat, pernah lihat ya, yang tadi seperti saya bilang tuh, orang yang selalu mengenakan jeans dibandingkan dengan celana-celana lain. Nah, berbagai model pakaian datang silih berganti dan sempat menjadi tren dalam beberapa musim. Tapi, banyak orang yang kembali memakai jeans favorit karena dianggap nyaman dan mudah dipadukan, Teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalnya saya kutip dari laman The Times of India, kebiasaan mengenakan jeans ini dikaitkan dengan beberapa ciri kepribadian. Kayak misalnya tipe orang yang santai, terus juga mengutamakan kenyamanan tapi tetap terlihat rapi ya. Terus orang yang suka pakai jeans katanya percaya diri dan dia terbiasa dengan rutinitas serta tidak terpengaruh oleh tren. Dan orang-orang yang pakai jeans biasanya orang-orang yang fleksibel dalam berbagai situasi dan punya kedekatan emosional dengan barang favorit, Teman Pro 2. Nah, gimana nih jeans kamu? Masih pada awet gak? Udah dicuci belum? Mumpung cuacanya bagus, dicuci, Teman Pro 2 ya, biar langsung kering.

Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

Curhatan para pekerja dituangkan oleh Salma Salsabil lewat lagu Hacu tadi tahun Pro 2 ya. Banyak yang relate. Dan secara aransemen lagunya keren banget ya. Bahkan mendapatkan pujian pada saat dia menjadi bintang tamu di Final Indonesian Idol beberapa waktu lalu ya. Dari para juri ya. Dibilang katanya itu bisa menjadi lagu terbaik di tahun 2026 ini. Makanya saya puterin terus, saya suka sama lagu itu. Dan mudah-mudahan kamu juga suka dengan lagunya ya. Anyway, Tamu Pro 2, kamu pernah mendengar gak sih istilah food noise? Kalau saya sih ngerasa sih istilah food noise ini belakangan ini sering muncul ya. Terutama sejak meningkatnya penggunaan obat penurun berat badan ya. Yang kayaknya banyak tuh di threads, di Twitter ya, yang bilang-bilang food noise gitu. Jadi ini teman Pro 2 ya, food noise ini adalah istilah untuk digunakan untuk menggambarkan pikiran yang terus-menerus muncul mengenai makanan, keinginan makan, atau kapan waktu makan berikutnya. Nah, menurut ahli gizi Sandra Zhang, dia bilang nih food noise ini adalah pikiran yang menetap dan mengganggu tentang makanan, bahkan ketika kita sebenarnya nggak sedang lapar secara fisik ya. Nah, kalau misalnya kamu mengalami food noise, itu biasanya kamu akan mengalami yang namanya terus memikirkan cemilan di kantor, di tempat aktivitas kamu ya, dan menu makan malam setelah baru selesai makan siang, atau merasa bersalah setelah makan sehingga sulit berkonsentrasi pada aktivitas lain. Nah lo, itu mah saya kayaknya ya, saya berarti sering mengalami food noise nih teman Pro 2.

Baiklah teman berdua, sepadanya saya sudahi dulu sampai di sini ya. Saya akan pamitan untuk sementara waktu karena kita akan bergabung dulu dengan Produa FM Jakarta untuk mengikuti Music Trainer. Tapi jangan kemana-mana teman berdua, karena saya bakal balik lagi nanti untuk nemenin kamu di Santai Siang di jam 10, karena kita punya aksi Kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan ya. Ya sudah kalau begitu teman Produa, saya tutup deh dengan lagu dari Elite with Not Cute Anymore. Dan jangan kemana-mana, selamat mendengarkan Music Trainer dan tungguin saya balik lagi di jam 10 nanti.

0: Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id teman Pro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811-800-105. Oke? Okay? Kalau gitu sambil menunggu teman Pro 2 bisa ikutan di 0811-800-105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Aku Mau Dia, Anmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar. Ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gue kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Waktu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live ini.
0: Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol
1: sama siapa? Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampe juga lama sampai Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati sendiri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Jadi kita harus ngobrol terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Dwi?
2: Iya benar
1: ya. Kita coba lebih lanjut bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar gitu. Baru itu ya pinggiran lah, ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan ini kota Kampar kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang.
1: Oh, di
2: sekolah. Kalau ngerekod.
1: Okay. Ya gitu, Om Gape. Jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke.
2: Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah, apa namanya, guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya itu ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
0: Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih, Mas. Ngeband tuh mulai SMP.

0: musik belum belum terlalu serius berarti kan SMP kan masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya.
1: SMP yang ngeband-ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh, udah langsung ngeband gitu ya.
1: Udah ngeband. Oh, iya, yang iya, kenal iya. Itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Mm-hmm. Masih kecil-kecil banget memang.
0: Okay. SD.
1: Ya, yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat-lihat. Habis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Ih, seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
1: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih Mas sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Karena saya tuh kuliahnya. Iya Mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
0: Oh.
1: Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan.
0: Ya, ya,
1: uangnya nggak dapat. Mau gimana? Bayar kontrakan, bayar iyalah.
0: Katanya
1: makanya mutus ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke, tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahala ya juga kan.
1: Iya.
0: Tapi sekarang malah gimana?
1: Ilmunya.
0: Halo ilmunya
1: apa? Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
0: Oke.
1: Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana? Apakah musiknya mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
1: Jadi kalau saya Mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya. Mm-mm. SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
0: Oh, pernah. Oke.
1: Okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau enggak salah.
0: Yep.
1: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya Mas.
0: Oh wow, wow keren banget
1: yang
0: siapa?
1: Juara dua ya.
0: Juara dua tahun lalu.
1: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
1: Di nasional.
2: Siapa namanya?
1: Sofi Novindri.
0: Oh Sofi Novi, ya Allah, wah. Kita bertemu ya, sosok mentornya berarti ya.
1: Enggak mentor kali sih Mas. Kebetulan saya guru dia di sekolah gitu.
0: Wah keren. Oke.
2: Orang di balik layar ini.
0: Orang di balik layar ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
1: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih Mas. Mm-hmm. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan anak SMA tuh gigs remaja tuh udah pada jalan.
0: Ui.
1: Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh jadi gigs buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan main-main musik. Oh, jalan lah, syukurnya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
1: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih Mas, kebanyakan rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
1: Iya.
0: Seru.
1: Hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal. Terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu. Aku pengen highlight itu apa tadi Organic Ensemble Music ya. Yeah.
1: Oh iya itu grup kami Mas kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow oke. Nanti kita bakal bahas lengkapnya tentang Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malam-malam dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Planner. Cuma di Pro 2 FM.

0: masih di Musicpreneur di pagi hari ini dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Bentuknya musikal. Jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya di sekolah saya lama di SMA 5 itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas. Tapi nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan?
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kalau Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensinya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Yeah.
2: Ada musik-musik latar yang nggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke. Okay.
2: Yang nggak apa, yang nggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Itu aja sih bedanya.
1: Seru
2: sih.
1: Kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordion kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordion. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: itu kata. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas
1: sudah dari Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, Thomas.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya, yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu. Kenapa beda?
2: Beda segmen sih Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu. Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak masalah. Juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian, jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu. Tidak dominan tradisi gitu kan.
0: Oke.
2: Lebih inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: The Cast namanya.
0: Oh, The Cast. Oke. Okay.
2: The Cast itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Dia ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Oke.
2: Kayak konsep apa ya? Konsep dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. se-circle juga ya.
2: Sesirkan. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Sorry.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
2: Agak ngeband. Nah kalau ini, kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru.
2: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Ya, ngerjain DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya tuh Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: ya. Album. Iya, Remos udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single aja.
2: Masih ngerancang-rancang, iya.
0: Eh seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan. Jadi dia bikin lagu, itu kalau dihitung sama yang gak rilis, banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang gak dirilis. 30.
2: Enggak. Enggak segitu aja.
0: Wah, seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar, gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya, kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Mm-mm. Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari gitu. Harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka kamu, Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu, nggak okay. Referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Iya Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik. Yeah. Kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
0: Iya
2: sih. Yang nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtone-nya udah
0: pilih lagu musik lain, ya. Iya kan? Juga sih.
2: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Nah, gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus abis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi, nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Music Predator teman Pro 2 dan pastinya masih bersama Rio Dada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya. Dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru, pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan enggak?
2: Gimana ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama
0: generasi muda sekarang. Apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas. Jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Nah, kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Iya, identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Dada Bumi, kenapa kita juga bawa Nasum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus, gua harus pindah ke Jakarta dulu, lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik, teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik, bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan, tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke, deh.
2: Betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh gak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya
1: boleh,
0: bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja di WRG. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa nih? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih maksudnya.
0: Is real banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental, lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Okay. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya pas Dwi, oke. Okay? Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman bro 2 yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu, nama gue ada Davey Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Oke.
0: Sampai ketemu lagi. Bye.

Siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor, teman Produe. Seperti biasa kalau Sabtu kita punya aksi kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Dan sudah ada Mas Said Abdullah di sini yang menemani saya.
2: Yoi, selamat pagi teman Produe. Ini hari ini rada apa kalau dalam istilah anu itu gercep.
1: Apa gercep tuh?
2: Gercep, gerakan cepat. Gerak cepat ya, gercep tuh gercep.
1: Iya, maksudnya apanya?
2: Yang gercep. Iya, datang ke sini maksudnya lebih cepat.
1: Oh, iya iya, lebih awal ya. Mantap.
2: Yoi, ini karena awal Juli, Del. Belum ya, ini masih Juli.
1: Baru juga tanggal 27.
2: Udah gak sabar pengen apa itu Juli ya. Nah teman Produe nih, kita nyambung lagi minggu lalu apa kita tidak langsung ya ngobrolnya, tapi Sabtu ini kita ngobrol langsung nih. Langsung di studio maksudnya.
1: Dan minggu lalu emang gak langsung?
2: Gak langsung.
1: Oh iya, maaf lupa.
2: Maaf karena kakak Deli kan konser.
1: Konser
2: dong. Yai. Perlu stamina yang kemarin tuh konser ke berapa tuh?
1: Konser ke berapa?
2: Udah gak gitu.
1: Tiga.
2: Ketiga ya.
1: Oh, untuk apa?
2: Kaos.
1: Oh iya.
2: Tiga ya.
1: Untuk yang ini setelah hiatus.
2: Setelah hiatus ketiga kan?
1: Ketiga.
2: Kali luar biasa memang. Top. Nah mudah-mudahan teman Produe juga sempat konser-konser yang lain ya. Kan banyak hal yang harus dikonserkan. Tentu hal-hal yang baik ya Del ya.
1: Betul.
2: Nah misalnya dalam sebulan bulan Juni dia mungkin ada yang punya cerita juga nih, mulai nanam-nanam di rumah, mulai berkebun misalnya, itu konser juga Del.
1: Jadi menurut penelitiannya Mas, menanam atau berkebun itu sekarang sudah beralih menjadi tren. Bahkan nih beberapa teman-teman kita di sini nih, penyiar-penyiar itu mereka pada berkebun di belakang, berkebun cabai.
2: Oh iya.
1: Sehingga kalau misalnya masak-masak mereka tinggal metik.
2: Tinggal metik, betul. Atau beli gorengan tinggal ambil cabai di situ ya. Benar enggak sih?
1: Iya, benar.
2: Tapi gini juga Del, ada yang bilang bahwa menanam dan berkebun itu bagian dari healing tuh.
1: Benar.
2: Dari proses pengobatan karena
1: betul.
2: Kita dibawa pada ritme yang lebih rileks kan dengan tanaman.
1: Lebih rileks.
2: Sesuatu yang apa yang sangat tergesa dengan berbagai tuntutan ya. Dan kalau saya menikmati menanam itu menikmati prosesnya. Tapi begitu buah sebenarnya ya biasa aja juga. Ya senang tapi lebih senang itu membayangkan ya dari misalnya nanam apa semedel nih cabe ya atau tomat lah. Tomat terus kita tiap hari itu kadang-kadang ada perasaan gini juga nih. Aduh lama banget sih ini gak tinggi-tinggi gitu ya. Padahal walaupun dia tumbuh ya. Kita pengen kan cepat langsung naik gitu ya. Dia kok lama terus. Nanti udah gede gitu. Mulai muncul bunga satu gitu. Seneng. Wah udah mulai berbunga nih gitu. Nah ada orangnya aku pernah ngeliat di media sosial ya. Itu orang yang timelapse gitu loh.
1: Oh iya.
2: Iya gak? Dia bikin
1: Hari kesekian bentuknya berubah-ubah.
2: Itu memang sesuatu yang sangat
1: satisfying ya.
2: Satisfying betul ya. Ya mungkin teman Produe kalau ada yang punya cerita boleh juga nih nanti coba share ke kita pengalaman di momen atau apa ya dia namanya ya itu ya. Momen apa sih yang paling menyenangkan ketika menanam sesuatu? Apakah momen panennya, nanamnya atau ngeliatinnya? Atau
1: proses kira. Terus ngeliatin terus sih. Serius. Ada ya? Juga ya.
2: Saya tuh kalau di rumah nanam ini tomat terakhir ya. Tiap pagi itu yang tak lakukan apa? Setelah nyiram, itu kuliatin.
1: Biar apa?
2: Enggak ada kepuasan kecuali ih keren banget udah lulus gitu. Serius,
1: ada satu video viral Mas. Ini seorang guru di daerah entah Papua entah Timur, kayaknya Papua deh. Dia itu menanam bunga anggrek kalau gak salah. Di depan, jadi dia kayak bikin, jadi dia kayak punya pathway gitu. Sebelum masuk ke rumahnya itu kayak ada semacam jalan kecil lah ya untuk satu motor. Nah kiri kanannya itu dia tanamin anggrek.
2: Sepanjang udah, jalan itu?
1: Ya, udah lebat tapi gak berbunga-bunga. Dia terakhir nyiram tuh dia ngomong Mas gini, kalau kamu tidak berbunga juga saya potong saja kamu besok. Ya kan? Terus tiba-tiba muncul Mas, kuncupnya gitu Mas. Nah dia nengoknya pas mau berangkat ngajar kan. Dia nengok terus saya lihat ada kuncup tapi saya juga masih pura-pura tidak lihat.
2: Gak serius. Dia jadi dia
1: punya perasaan jadinya.
2: Tapi kan sebenarnya
1: udah nih dia ngajar, dia pulang kerja gitu.
2: Ngomong lagi.
1: Dia udah gak sabar, dia sebenarnya pengen banget melihat hasil dia itu kan.
2: Dan lihat udah mekar gitu kan.
1: Iya gitu ya. Mekar, ya. Saya pulang, tambah cantik, tapi tetap saya jual maset ya, mau saya pura-pura tidak lihat. Saya jalan terus kata dia. Saya hanya tengok sedikit, saya bilang muncul juga kau kan katanya gitu. Nah, segitunya memang akhirnya kita kayak punya engage ya. Ya karena betul. Kan mereka juga malu hidup kan.
2: Betul betul. Nah, itu yang mau saya bilang. Ya. Menanam itu kan sebenarnya komunikasi dengan, kalau saya ngerasa komunikasi. Cukup bayangin dari satu biji ini, dari biji tomat ya. Tiba-tiba dia tumbuh jadi tanaman. Itu proses yang luar biasa menurutku. Terus habis itu dia tinggi, terus kita ngomongkan, ini aku sering tanya istri ya, kalau di rumah tuh aku sering ngomong sama tanaman tuh. Kalau ngebon saya betul ngomong.
1: Oh iya.
2: Iya, ngobrol dengan dia gitu. Jadi upaya mendekatkan. Nah,
1: nah, ngomongin tentang menanam ya kan.
2: Ini ada orang yang datang.
1: Saya dengar-dengar mereka ini hobi menanam.
2: Semua ditanam.
1: Berkebun. Berbahagia.
2: Semuanya itu. Dia dengan pekarangan, berkebun. Tempat tidurnya katanya juga ditanam.
1: Ditanamin juga.
2: Tubuhnya anaknya.
3: Dia malu nanam.
1: Tubuhnya anak.
2: Tanamnya malam-malam. Oke. Teman Pradua, kita sengaja nih Del. Ini edisi spesial sih. Iya kan, teman Pradua. Kenapa spesial? Biasanya yang hadir tuh anak-anak muda.
1: Iya.
2: Ini anak tua.
1: Ini anak muda. Ini anak ipara. Ya. Ini masih pada muda begini, masa dibilang orang tua.
2: Anak tua. Anak tua Del. Nah, kenapa kami menghadirkan ini teman berdua, walaupun mereka ya muda sih sebenarnya, tapi supaya memberikan inspirasi lah ke kita semua ya. Yang tua aja masih mau nanam-nanam, masa kita yang muda enggak, ya kan? Gitu deh. Yeah.
1: Ya. Ada siapa Mas Aib?
2: Nah, kita ini undang jauh dari Kabupaten Bogor.
1: Beh,
2: jauh sekali.
1: Ngeri.
2: Perjalanannya aja naik kuda tadi.
3: Ada rumput di dalam sebuah dijemput pakai mobil nggak mau?
2: Oh,
3: nggak mau
2: ya, oke. Okay.
1: Iya.
2: Teman berdua harus udah kita mengundang nih dari kelompok bapak-bapak nih ya, dari Perumahan Ladon Baru Residen di Ciomas deh.
1: Oke. Okay,
2: di Ciomas ada Pak Sukoco dan Pak Hari.
3: Iya.
2: Kita sapa dulu Pak Koco, boleh deketin mikro bapak. Bapak jangan baca anu dong. Saya baca teks terus ini.
1: Ditarik aja mic-nya Pak.
3: Cocokin itu mic-nya ke mulut.
2: Ya,
1: gitu.
4: Cek lewat.
1: Sering mulut ya.
2: Iya memang.
1: Tapi tunggu dulu, Pak Sukoco. Kok
2: beda ya sama
3: dia om-om senang, Pak.
2: Jadi mau bilang, jadi gini Pak Koco, jadi mau bilang beda dengan yang di poster.
1: Oh gitu. Gitu.
2: Yes.
1: Itulah kelebihan AI. Emang itu ya? AI. Emang itu ya AI ya?
4: AI atau AI?
2: AI kali ya, kelebihan AI. Oke, ini ada Pak Koco. Apa kabar Pak Koco?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Aduh, terima kasih nih Pak Koco sudah hadir di sini ya. Juga ada Pak Hari. Pak Hari gimana Pak?
6: Siap. Sehat. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah sehat.
2: Aduh senang nih. Apa walaupun terlambat sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah, kita lanjut ngobrol.
1: Dari dua minggu lalu itu Mas Aib tuh udah cerita tentang kegiatan bapak-bapak berkebun ya kan. Terus Mas Aib itu suka ngerecokin katanya ya. Ikutan nggak sih atau ngerecokin doang?
2: Kok hanya ngelihat dari jauh. Ngeliatin dari jauh aja yang aktif bapak ini.
1: Tapi itu kan satu hal yang kayaknya inspiratif nih. Sejak kapan sih mulai berkebun itu Pak Sukoco dan juga Pak
2: Hari?
1: Pak Hari.
6: Ya sepuh dulu deh.
2: Ya sepuh.
1: Sama padahal ya.
2: Padahal sama. Sama sekitar juga maksudnya.
5: Jadi sebetulnya idenya itu dari keresahan para pensiunan ditanggapi sama Pak RT.
1: Okay.
2: Oh ini Bapak udah pensiun ya?
5: Udah pensiun saya.
2: Okay.
5: Jadi kalau istilahnya itu gak ada kegiatan. Kemudian Pak RT ada usul, ada tanah RT yang fasos fasum itu Pak ya, Pak Hari ya, sebelah rumahnya Pak Hari itu, di situ apa kita gunakan untuk tanam-tanam di situ. Jadi sejalan dengan program dari ketahanan pangan juga. Nah Pak Ayib ini menyetujui itu.
1: Lo kok saya? Lo Anda jangan-jangan Anda RT-nya bukan sih?
2: Bukan. Beda RT ini.
5: Beda RT. Oke. Apa ya ide itu tersalurkan lah gitu.
1: Oke. Okay.
5: Sehingga ada lahan RT. Ya walaupun nggak begitu luas ya, tapi kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kita, terutama yang masih tidak punya kegiatan yang lain ya.
1: Oke. Okay.
5: Nah, sejalan dengan waktu ya. Jadi kita udah mulai menanam nih, Pak. Menanam tuh ya tantangannya berat juga tuh. Setelah menanam, kita belajar dari Pak Ayep ya, mengenai pupuknya, mengenai apa dan sebagainya. Airnya kita ada kendala nih.
3: Ya gak usah langsung kendala dulu.
1: Dia langsung kendala. Sabar, Pak.
3: Kayak arahnya minta subsidi kalau enggak. Bahaya ini, Pak. Udah mengeluh ya.
1: Enggak apa-apa.
3: Bahagianya dulu Pak yang
1: sampai. Oke, bahagia.
3: Siapa tahu tahun produk ada yang mau bantuin kan enggak apa-apa.
5: Jadi bahagianya itu ya kita ada kegiatan menanam, kita bisa kumpul-kumpul bareng.
2: Ah, itu yang menarik. Jadi kalau Pak Koco bilang tadi ini ya teman produk di komplek Pak Koco di mana Lodom Baru Residen ya. Jadi ada banyak bapak yang sudah purna kemudian akhirnya bersepakat bikin kegiatan. Tapi ini menarik karena kegiatannya produktif kan, memanfaatkan pasok-pasok. Saya ke Pak Ari dulu, Pak Ari. Kalau ini kan kegiatan yang menurut saya menarik ya, karena pemanfaatan sumber daya yang ada, kemudian yang kedua yang positif. Tapi kenapa pilihannya ke pertanian gitu? Enggak misalnya
1: peternakan
2: atau juga ada yang kan kalau udah purna ada juga yang kuda-kudaan kan? Dia main kuda maksudnya.
1: Mahal.
3: Ya kenapa menyelamatkan pinggang dia sih?
2: kalau tuh pedal gitu ya olahraga, kenapa pilihannya ke bertani itu?
3: Jadi gini sih apa? Kenapa arahnya ke pertanian? Karena kan pada prinsipnya hobi yang ya lumayan bisa kita secara pribadi pun bisa kita lakukan ya. Tanpa harus mengeluarkan
2: modal yang banyak.
3: Terus di pekarangan gitu kan, memanfaatkan seperti itu. Nah, terus hasilnya juga bisa sewaktu-waktu kita manfaatkan. Misalkan gini, kita butuh contoh lah untuk sayuran yang kita tanam ya, bok choy ataupun apa sih,
5: sawi
3: ya,
5: kangkung.
3: Kan kalaupun misalkan kita mau this time mau masak indomie lah kan, atau bikin sayur kan, nggak mesti harus keluar, harus nunggu si tukang
2: sayur
3: datang gitu kan, kita bisa metik di pekarangan seperti itu. Betul.
2: Dan ngurangi anu ya, paling beli kangkung berapa tuh, 5.000 misalnya, lumayan ya.
3: Nah kan nggak bisa langsung habis semua, nah sisanya itu kan takutnya kan busuk gitu kan, itu
2: kurang lebih. Ini alasannya cukup masuk akal deh kenapa milih. Tapi sebenarnya gini tadi kan soal kenapa milih pertanian, karena satu tadi ada sarananya, kemudian kedua ini punya manfaat gak cuman karena hobi tapi manfaat ekonomi kan tadi.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Tapi pertanian yang lainnya kan masing-masing punya keinginan untuk menanam. Emang punya latar belakang ini menanam. Saya curiga nih Bapak Koco ini dia salah satu ahli deh menurut
1: intelijen ya. Ahli intelijen.
5: Ini intelijen mana nih? Israel atau Israel mana
2: nih? Pak Koco, kalau boleh tahu, Pak Koco backgroundnya apa sih? Cocok tanam ini udah biasa ya? Atau?
5: Jadi gini, saya background itu memang IBB ya, dari agribisnis.
1: Okay.
5: Cuma begitu kerja, itu di HRD.
1: Iya. Malah di HRD ya?
5: Iya, di HRD. Jadi ini sebetulnya bakat terpendam. Begitu udah pensiun,
1: baru bisa tersalurkan
5: lagi, gitu loh.
2: Ilmu yang dulu berarti dipanggil lagi ya.
5: Dipanggil lagi gitu.
2: Tapi masih ingat ya cara nanam kangkung atau
5: cara nanam kangkung, kemudian pernah nyoba juga hidroponik ya. Hidroponik ya juga sebetulnya udah berhasil. Cuma karena bosen sehingga perlu mencocok tanam yang lain itu ya.
2: Karena waktu itu sendiri ya Bapak
5: sendiri,
2: ya.
5: Sendiri.
2: Dan ini kolektif kan ya, kelompok ya?
3: Iya, kelompok.
2: Hanya di lingkup RT atau RW kalau boleh tahu?
5: Sebetulnya sih lingkupnya RT, karena hanya lahan di dalam RT ya. Tapi ya kita melibatkan RW juga.
2: Akhirnya semua di

0: Nah, cuma saya berpikir gini, ketika saya bergelut di bidang pertanian, kenapa maksudnya nyuruh-nyuruh orang buat nanam? Kenapa sendirinya kagak kan gitu ya? Gitu kan gitu.
1: Iya.
2: Kan sosialisasi gitu ya.
3: Kalau Pak Heri memang dari pertanian ya.
0: Cerita menarik Mas, gini Mas. Temen hobi di motor. Aku bilang gini, ini tuh hobi yang capek mahal bilang kan. Mendingan nanam-nanam aja. Oh, boleh enggak? Mereka mulai tuh dari mulai 1 hektar karena ada tanah yang kosong kan. Sekarang udah main 5 hektar.
1: Buset,
0: hidroponik. Udah masuk ke Hero kemana gitu.
1: Gede banget itu.
2: Itu udah economic scale kan, skala betul, ekonomi
0: betul. Betul. Nah, saya yang nyaranin malah
1: belum.
0: Malah belum. Kan itu. Malah apalah ini apa? Areal masih parkiran gitu kan. Kalah banyak gitu seperti itu.
2: Iya. Tapi ini menarik nih teman berdua. Jadi melakukan sendiri itu apa memberikan impact yang berbeda ketika hanya sekedar nyuruh atau
0: misalnya ngasih penyuluhan.
2: Betul. Dia mulai dialami oleh bapak-bapak. Nah, dia kalau sekali main ke sana gitu.
1: Seru. Pengen saya.
2: Itu hari Minggu ya kumpulnya ya.
0: Iya,
1: hari Minggu. Setiap hari Minggu tuh ya.
2: Jam 9.
3: Oke. Kalau pagi-pagi kan beli sarapan dulu Bapak.
0: Iya. Bedanya dia petani sama petani. Petani komplek sama petani di desa. Kalau di desa jam 6 udah di lahan.
1: Ini jam 9
0: ya. Baru pulang beli nasi uduk. Iya. Sebenarnya gitu Mas. Rupanya yang apa sih yang kendala terbesar tuh menggerakannya itu kan. Itu yang terbesar.
2: Tapi sebelum ke sana, kalau boleh tahu berapa orang yang
1: ya, aktif
2: nih,
1: ya?
2: Aktif
0: sih 6-7 orang ya Pak?
3: Ya, sekitar
1: 6-7 orang. Oh, berarti nggak seluruh RT nggak aktif RT, ya?
0: Itu. Ini inisiasi awal Mas, gitu kan. Ketika misalkan kita secara teknis mumpuni,
2: berhasil,
0: gitu ya? Terus secara kebermanfaatan juga bisa dirasakan semua, nah, harapan ke depan tuh semua ngikut gitu kan, okay, seperti itu. Memang sih kalau untuk bicara untung rugi ya belum ke arah sana sih ya, kan betul. Kita baru modal keluar dulu kan dinikmati untuk konsumsi pribadi kan, rumah tangga seperti itu. Kedepannya ini ya Pak, dia mau jadi desa wisata ya?
1: Mau dikembangkan?
0: Iya.
1: Menjadi desa wisata, Pak.
0: Pengen jadi tujuan anu dia, destinasi wisata.
1: Aduh. Cakep tapi, sih kalau bisa terwujud tuh.
2: Tapi kan biasanya ya teman berdua yang berkebun tuh ibu-ibu tuh. Kalau di kota nih, kota Bogor, saya kemarin ketemu teman-teman di dinas ya. Itu ada 36 KWT, kelompok wanita tani, yang dia bikin urban farming. Okay. Tapi ini ada anomali sih. Ya walaupun dari 36 itu ada yang bapak-bapak, tapi ini saya ketemu bapak-bapak ini agak anu juga anomali gitu.
3: Agak aneh.
2: Kenapa? kenapa enggak mulai Pak RT mulai dari ibu-ibu waktu itu? Pak Koco ada alasan enggak? Kenapa mulainya dari bapak gitu
3: misalnya? Jadi itu salah satu kendala bahwa di tingkat RT itu yang kompleks ya, yang perumahan itu biasanya itu susah menggerakkan warga ya. Jadi ini kita berinisiatif itu adalah salah satu yang memang pingin ada kegiatan. Dan Pak RT itu udah mengajak dan yang bergerak bapak-bapak.
1: Okay.
3: Ya gitu. Jadi ya mungkin ibu-ibu diajak. Cuma yang datang itu Bu RT, anak-anaknya, anak-anaknya banyak kan itu ya.
0: Kalau ibu-ibu lebih banyak gibahnya ya.
3: Iya.
1: Iya. Tapi kan ciri khas ya.
0: Ya tapi gibah yang positif ya. Iya. Ini harganya gimana? Untung enggak itu ramainya itu dulu gitu kan.
3: Jadi waktu panen kangkung itu semua bukan kebagian ya. Ada beberapa yang enggak kebagian. Itu pun ya ibu-ibu yang apa ya, yang istilahnya tuh nanyain, tapi mudah-mudahan ke depan dengan banyak panen merata mungkin jadi tertarik sebagian.
2: Oh, jadi tertarik nanti bisa.
3: Iya, jadi bapak-bapak dulu yang memulai, ibu-ibu tuh pelan tuh biasanya responnya tuh.
2: Tinggal lihat kalau udah ada ini kerasa oh ini bermanfaat bisa benar-benar ikut ya.
3: Ya, benar-benar mengenai tanaman obat-obatan dan sebagainya kan ibu-ibu tertarik gitu kan. Kalau bapak-bapaknya yang tanaman yang menyegarkan.
0: Iya, menyegarkan.
1: Tanaman menyegarkan itu apa, Pak?
3: Ya kayak kangkung.
1: Oh iya.
3: Kayak sawi.
1: Kangkung menyegarkan.
3: Menyegarkan itu.
1: Saya baru tahu.
3: Iya.
0: Kangkung menyegarkan. Dan maksudnya gini, kan tuh lihat ijo-ijonya itu loh. Aduh, teman berdua ini lagi-lagi ya di sini spesial karena yang kita undang adalah anak tua nih, bukan anak muda. Nah, teman-teman boleh cerita dong nggak seperti di awal kita opening, kalau ada punya pengalaman berkebun menanam gitu, atau juga boleh nanya atau berbagi informasi ya ke kita, bisa melalui live chat di YouTube Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan.
2: teman-teman bisa nonton di situ juga, bisa kolom. Hmm.

0: Men. Bisa juga lewat WA ya dia.
1: WhatsApp Pro 2 FM di 0811 111 5222.
0: Oke, kita tunggu ya komentar dan kalau ada pertanyaan juga boleh. Tapi komentar mungkin pengalaman pribadi juga bagus
1: boleh, ya. Boleh, silakan.
0: Kita dengar lagu dulu deh, satu lagu.
1: Baiklah, kalau begitu jangan mana-mana teman Pro 2, kita bakal balik lagi habis ini.

0: Kita balik lagi nih teman Pro 2 ngobrol-ngobrol ya dengan Pak Koco dan juga Pak Hari dari perumahan apa teh Mas?
1: Laladon baru residen.
0: Laladon baru residen.
1: Ciumas ya. Ciumas Laladon Ciumas.
0: Mereka ini punya kegiatan berkebun teman Pro 2. Saya perlihat foto-fotonya sih seru banget ya. Itu berapa luas sih lahannya tuh?
1: Waktu itu masuk berita ya?
0: Iya.
1: Sudah di berita ya.
0: Berapa luas sih lahan itu?
1: Ada berapa ratus?
2: Gak terlalu luas sih. Hanya jadi satu rumah lah, satu kapling rumah.
0: Satu kapling rumah ya.
2: Tipe 45.
1: 200 lah, 200.
0: Lumayan ya.
1: Iya, 100 sampai 200-an tuh. Range sekitar itu.
3: Dan itu kalau ngelihat kemarin di gambarnya kan udah dibikin petak-petak ya.
2: Betul.
3: Itu sementara apa yang sudah ditanam, sudah di kan ada berapa petak tuh? Satu saya ngelihat 1 2 3 4 5 ya, atau 5 atau berapa?
2: Bedeng.
3: Ah, bedengan.
2: Sementara ini sih baru kangkung, bayam, terus bok choy ya, sama jasin untuk sayurannya itu.
3: Kenapa milih itu tanaman-tanaman itu? Tidak misalnya apel gitu, anggur.
0: Repot kalau
2: lama itu. Pak.
0: Lama. Lagian kan tujuannya satu tadi kan supaya bisa dimasak langsung kalau saya panen kan, bikin indomie lah minimal, mie instan pakai jasin.
3: Karena anggur dan apel tidak segar menurut Pak Koco. Yang tanaman menyegarkan.
0: Kangkung.
2: Kalau anggur memabukkan ya Pak.
1: Anggur memabukkan.
3: Gak boleh. Nah, akhirnya pilihannya itu ya. Dan ini udah berapa siklus nih? Satu udah berapa kali panen?
1: Baru panen kangkung aja.
3: Baru satu kali.
1: Dua kali.
3: Nah, hasil panennya itu dibagi atau tadi ceritakan dibagi ke apa Koco yang bagi ya? Dibagi ke semua warga atau dijual?
2: Dibagikan.
1: Dibagikan ke warga-warga terutama yang aktif dulu.
0: Oke.
2: Nah, itu termin pertama ya.
1: Termin pertama. Termin kedua dibagikan ke yang tidak aktif. Jadi biar tertarik. Tidak aktif.
2: Itu pancingan Mas.
0: Nah, pancingan apa sindiran tuh sebenarnya?
1: Waktu pembagian yang pertama kangkungnya itu kan dimasak. Nah, itu pengalaman pribadi saya. Begitu dimasak, itu batangnya kangkung itu digigit alot tuh. Alot apa namanya?
3: Alot ya. Keras ya. Nah,
1: ternyata kemungkinan karena itu kangkungnya di darat. Dan itu udah hampir 3 minggu berpanen.
3: Ya terlambat, agak terlambat,
1: terlambat sedikit. Terlambat. Udah mengeras itu. Itu untuk berikutnya mungkin pengalaman ya dengan.
3: Atau Bapak mungkin sampai ke akarnya kali ya yang dimasak tadi.
1: Saya memang begitu mendapatkan itu saya masak semua, Pak.
3: Sampai akar-akarnya, Pak.
1: Sampai akar-akarnya.
2: Yang dia gigit keras akarnya.
1: Karena kesempatan untuk ketemu semua dan itu hari Minggu Pak. Jadi mungkin harusnya kan panennya tuh hari Senin, Selasa, Rabu tuh ya.
3: Tapi tetap karena seminggu sekali ya. Jadi
1: sekali
3: singkat lewat ya.
1: Kalau Senin, Selasa saya yang ada. Kalau saya manen, dikiranya saya nanti ambil semua. Masa nunggu hari Minggu? Ya udah terlalu tua.
0: Padahal udah panen ya.
2: Udah lewat masa panen.
0: Kenapa Pak takut insecure begitu Pak? Emang ada yang suka mikir gitu?
1: Ya mungkin ya kita kan orang tua kan mikirnya kan akhirat ya. Jangan sampai ada fitnah-fitnah.
2: Keheran.
3: Mikirnya udah keheran ya, ya. Nah kalau itu kan jadi belajar ya. Artinya berkebun juga akhirnya kita gak cuma nanam terus bisa panen masak. Tapi juga akhirnya belajar ya. Jadi kayak Pak Koco, memang panennya harusnya pas waktunya gitu ya.
1: Gitu.
3: Nah Bapak kalau masak tadi karena setelah panen ini baru masak sendiri atau sebelumnya Bapak gak pernah masak?
1: Selama ini jarang masak saya itu.
3: Tapi begitu yang ditanam sendiri tuh
1: saya kalau makan itu jauh-jauh Pak, ke Padang, ke Tegal gitu. Jadi
3: beli di luar.
0: Sumedang ya.
1: Sumedang itu.
3: Tapi ini menarik ya, karena begitu dia panen dari yang ditanam sendiri, masak sendiri. Pak Ari juga kemarin dapat ya yang
2: betul, dapat udah dua kali dapat karena ya termasuk salah satu itulah yang maksudnya tip inti ya. Jadi panen pertama dapat, panen kedua juga dapat.
3: Reaksi keluarga gimana sih ketika panen terus dapat sayuran yang tahu nanamnya, tahu meliharanya, terus dibawa ke rumah dimakan keluarga. Reaksi keluarga gimana?
2: Senangnya beda ya. Jadi beda dengan hasil beli gitu
3: kalau
2: kan.
3: Beli ya.
2: Kalau itu kan ya kelihatan lah dari dari
3: tampilannya,
2: wajah istri juga seperti gimana gitu kan. Ketika dapat itu, oh dapat ini ya kayak gitulah kan.
3: Walaupun mungkin nggak banyak amat,
2: banyak betul. Ya,
3: betul karena belum panennya baru sekali. Kalau Pak Koco gimana di rumah tuh istri?
1: Saya yang makan saya sendiri soalnya.
0: Kenapa Pak nggak dibagi Pak? Pak kenapa nggak dibagi Pak?
1: Karena saya nanam.
3: Enggak mas, dia gini, dia tanya kasihannya kamu nggak apa, bisa bikin anu gitu.
2: Oh itu deh, yang seger-seger tadi dinikmati sendiri dia. Astagfirullah. Tapi mau pengen ngerasain dulu pak ya.
1: Ya dulu. Jangan sampai nanti misalnya ada keracunan, yang keluarga ikut keracunan, ibaratnya begitu. Cuma saya makan sendiri, nanti baru kalau udah bagus sudah enak, saya ceritakan ke istri, saya kasih ke anak.
3: Tapi sih tahu kan, keluarga tahu kalau berkebun ya.
1: Iya.
3: Jadi gitu. Ini udah ikut teman berdua. Ayo boleh ya sekarang kita ingetin kalau mau chat apa itu di WA, mau nanya, mau komentar dan seterusnya. Pak, ke depan gimana nih, kan tadi sayuran nih. Ada saya dengar-dengar ada rencana integrasi dengan perikanan ya.
2: Iya. Kalau saya lihat dari model atau green design-nya ya, itu cukup lengkap ya. Yang part 1 kan ke tanaman sayuran. Ini udah masuk ke part 2. Jadi kita coba integrasikan dengan perikanannya. Nah, di situ kita coba inisiasi awal tuh lele, gitu kan. Media untuk ininya tuh
3: pemeliharannya
2: dari tabung bekas itu,
3: galon.
2: Ya, seperti itu.
3: Jadi juga mau manfaatkan limbah ya, apa namanya?
2: Ya.
3: Sampah itu ya, betul. Plastik ya.
2: Iya. Tadinya kita mau konsepnya tuh, konsep awal ya waktu kita diskusi awal tuh mau pakai kayak terpal gitu, kan. Cuman kan khawatirnya apa sih, ekspektasinya tinggi, nggak taunya supportnya kurang, gagal kan sayang materi, betul, kan. Betul, betul. Jadi maka dari hal yang kecil dulu, sambil lihat progresnya seperti apa.
1: Sambil lihat ini proposal turun itu.
0: Enggak, tunggu dulu pak, emang proposal udah dimasukin?
3: Udah bikin proposal.
0: Udah dibikin dulu?
1: Ada sebagian sih.
0: Belum ada yang turun nih.
1: Belum ada yang turun nih.
0: Nah, gimana nih donatur coba nih?
3: Ya gimana nih?
0: Turunin lah. Jangan lama-lama nih, kasihan Pak Kocer nunggu-nunggu nih.
3: Sampai hari nih biar cepet ikan. Cepet besar. Nah itu yang menarik ya sebenarnya, teman-teman ya, urban farming yang integratif gitu bisa memanfaatkan sampah sebenarnya.
0: Betul.
3: Tadi yang nggak kepake,
0: betul,
3: ya.
0: Betul.
3: Galon dan seterusnya gitu. Dan kalau saya lihat juga di bedengan kan pakai bekas-bekas genteng ya, yang nggak kepake. Jadi memang konsep urban farming yang menarik yang diterapkan oleh bapak-bapak tahun berdua memanfaatkan sumber daya yang ada gitu, nggak perlu beli, nggak perlu justru mau reduce limbah atau sampah ya, betul. Pak, itu kalau lele sekarang ditanam terus nanti gede itu nanti dibagi lagi, dijual atau kan ini pasti berputar ya, karena tadi nanam sementara kan juga dibagi-bagi, nanti beli benihnya lagi gimana tuh?
2: Kalau nggak tahu ya, maksudnya konsep awal sih saya diskusi dengan Pak RT, pinginnya dari modal yang dikeluarkan ada hasil yang bisa masuk kembali ke situ gitu kan, jual lelang lah, diputar gitu kan. Cuman kan kita nggak tahu ya, maksudnya lihat kapasitas ini juga hasil panennya ya, produksinya kan gitu kan. Kalau cuman hanya 1 kilo 2 kilo kan lebih baik dibagikan dulu gitu kan, biar tahu lah. Oh ini ada hasil kan.
1: Jadi dibagikan nanti kalau ada hasilnya, nanti akan tertarik semuanya dan mungkin akan ikut
0: invest.
1: Okay. Iya. Karena di situ ada pakannya, kemudian ada perawatannya. Sebetulnya kalau mau itu ya perawatan itu penting itu, karena ada airnya dan sebagainya itu perlu di
0: maintenance ya.
1: Maintenance-nya itu ya.
3: Sekarang berapa ekor yang lele ini?
1: Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 9 ekor. 9
3: tabung.
1: Bukan 9 tabung.
3: Satu
1: tabungnya tuh 20. Mungkinnya isinya sekitar 10 lah.
0: 10 lumayan 10. Ya.
3: Tuh banyak dong itu.
1: Banyak. Hampir. Tapi yang mati setengah.
3: Yang matinya keinjek lompat-lompat. Ini ya, tapi kan pas belajar juga ya.
1: Belajar
3: ya. Pas belajar integrasi. Nah, selain lele nih, apalagi yang ke depan? Saya ngeliat juga ada itu ya, bikin apa tuh, pupuk
1: sampah ya.
3: Ya,
1: pupuk organik ya, dan sampah. Sampah
3: organik rumah tangga
1: yang baru berumah tangga, tapi sementara ini khusus untuk yang kulit buah misalnya,
3: sayur.
0: Oh, ini kayak komposting gitu ya.
1: Iya. Itu dikasih beli E4 sama beli yang pemulsa tuh namanya, itu dicampur kan. Ya itu nanti buat mempercepat lah
3: macam nanti dari itu buat ke bedengan-bedengan tadi.
1: Juga ada juga itu kotoran kelinci ya, itu juga dijadikan pupuk juga.
0: Oh, kandang.
1: Jadi, gitu, jadi kita nggak ada apa sampah-sampah yang anorganik ya, seperti yeah. NPK, seperti urea itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
3: Jadi konsepnya apa tanpa kimia ya.
1: Tanpa kimia. Oh, okay. Gitu.
3: Mungkin itu Pak yang bikin keras.
1: Ya itu
3: karena
1: mungkin
3: nggak pakai kimia,
1: karena nggak pakai kimia jadi keras tuh.
0: Kebalik atau harusnya kan
3: kimia jadi, dulu ya.
0: Iya.
3: Kimia jadi keras.
1: Oh. Gitu. Ini nggak ini mungkin karena nggak ada kimia pakainya herbal.
0: Jadi keras.
3: Jadi keras. Padahal harusnya kebalik ya, harusnya yang organik bisa lebih lembut. Karena tadi kelewat waktu panennya sebetulnya.
2: Iya. Iya kelewat waktu panen, terus dapat segarnya tuh telat Pak itu
3: panennya ya.
2: Jadi harusnya sih ketika habis panen langsung itu langsung dikonsumsi kan gitu kan.
0: Iya iya. Ini WhatsApp dari Andi nih. Andi bilang menanam itu di tengah kesibukan sehari-hari bisa menjadi cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental sekaligus memperindah lingkungan rumah. Saya cegukan maaf ya. Yeah. Terus ada pertanyaan untuk Pak Koco dan Pak Hari, gimana cara memulai kebun di rumah bagi masyarakat yang cuma punya lahan sempit atau bahkan hanya teras dan juga balkon? Okay. Bisa nggak sih kalau misalnya?
2: Bisa, gimana sangat cara? Bisa. Aku kan pernah gini ya. Jadi garasi kan ukuran 4x berapa sih? 4x6 ya ukuran mobil ya?
0: Yeah.
2: Kalau nggak salah.
1: Nah, 3x6.
2: Ya. Ukuran 3x4 lah kan, kecil-kecil yang apa city card gitu kan. Nah, kita manfaatkan pakai polybag. Nah, gitu di.
0: Oh, pakai polybag.
2: Ya, okay. Polybag atau pot gantung kan gitu kan. Seperti itu. Itu sangat bisa. Yang terpenting adalah rawatan hariannya.
0: Okay.
2: Sebetulnya. Gitu.
0: Iya, iya, iya.
3: Jadi jangan berkecil hati, siapa tadi?
0: Andi.
3: Andi kalau ada lahan, saya bisa tadi yang Pak Ari bilang ya, pakai media
1: atau pakai itu apapun. Yang le minerale itu kalau misalnya
3: bekas
1: galon itu kan itu nggak pernah didaur ulang ya. Nah itu dipotong, kalau saya pakai itu cuma harus dicat karena kalau bening itu tanahnya tuh cepat kering
2: ya,
1: jadi
3: itu lebih panas ya,
1: lebih panas ya, jadi ya. Itu mempengaruhi terhadap kelembaban dari tanah itu
3: yang tadi. Oh, mungkin perawatan ya,
1: perawatan
3: ya. Sehariannya. Yeah, Pak Koco, kalau di hidroponik dulu berapa kali berapa tuh yang punya tadi cerita?
1: Itu ada 50 meter di atas ya, di sebetulnya di atas.
2: Berundak ya Bapak ya?
1: Iya.
2: Itu modelnya ya?
1: Iya, di atas di dak tuh.
0: Iya, iya.
1: Daknya tuh atas. Saya bikin kayak, pura-puranya kayak greenhouse lah gitu. Ya padahal sih, ya, pakai plastik ya. Nah, kemudian saya tanemin, saya pakai itu juga, apa namanya tuh, yang untuk alat pelembab itu, semprotan.
2: Spray ya.
1: Spray itu. Ya itu udah menghasilkan, cuma yang ke waktu itu kita berhenti karena banyak, saya kan teman cabai banyak tuh, ada berapa polybag tuh waktu itu sama galon tuh ya, itu hama kutu putih.
0: Oh.
1: Itu adanya di bawah daun. Saya ngelihatnya di atas daun cuma
3: nggak kelihatan ya,
1: nggak kelihatan.
3: Dan nyemprotnya juga kalau nyiram dari atas
1: ya? Di atas, ya. Nah, ternyata begitu lama-lama kok ini daun layu dari mana? Saya lihat ke bawah udah penuh itu.
3: Jadi soal-soal perawatan. Soal
1: perawatan ya, perawatan penting itu.
3: Tadi soal balkon segala macam bisa juga niru yang Pak Koco ya. Bisa pakai hidroponik yang minimize gitu, yang kecil Andi ya. Atau pakai tadi bekas-bekas apa galon dan seterusnya. Tapi ada lagi
0: deh? Ada Nabila di Cibinong. Senang banget ngelihat bapak-bapak.
2: Om senang.
0: Punya gerakan berkebun yang melibatkan keluarga katanya.
2: Iya.
0: Menurut bapak-bapak, tanaman apa yang paling mudah ditanam oleh pemula selain kangkung? Ada nggak sih?
2: Bokco ya kan?
1: Iya.
0: Oh, bokco itu gampang juga.
1: Gampang itu. Itu ditanam bayum. Apa? Nggak usah pakai tanah pun ya, pakai hidroponik lah. Pakai bahan apa tuh namanya?
2: Nutrisi.
1: Itunya apa? Spon ya. Pakai spon ya. Itu udah tumbuh.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Oh, bisa tuh Bil.
3: Jadi tadi ada kangkung, bok choy,
2: jasin,
3: bayam juga kayaknya.
1: Bayam
0: gitu. Bayam bisa juga ya.
3: Dan mungkin pertimbangannya ini juga yang relatif tahan penyakit ya. Penyakitnya lebih sedikit maksudnya.
1: Lebih sedikit.
0: Ya. Oh, tiga itu tuh dia lebih kuat ya.
1: Kuat.
3: Dan waktu panen lebih pendek ya.
2: Iya.
3: Kalau
0: lebih cepat.
3: Kayak tadi cerita Pak Koco, kalau cabai mungkin perlu ada perawatan lebih intensif.
1: Betul.
3: Ya.
1: Iya, betul.
2: Tapi itu nolong banget Pak Said. Karena kan kondisi saya pengalaman ya. Waktu kondisi cabe di angka 1 kilo itu 80. Nah, kami itu enggak pernah beli, tinggal cabut itu petik-petik aja. Gitu kan. Jadi satu garasi itu cabe semua. Wow. Malah bisa di apa?
3: dikirim ke orang tua gitu kan, seperti itu. Bayang ya, 80.000 dari hasil sendiri.
0: Savingnya lumayan
3: ya. Indis ekonomi.
0: Betul.
1: Betul. Minimal untuk kebutuhan pribadi sendiri.
3: Iya. Tapi yang menarik dari ada lagi.
0: Satu lagi deh.
3: Oke, satu lagi.
0: Ada Rizky di Dramaga. Apakah teman-teman punya program pelatihan atau kegiatan yang bisa diikuti sama anak muda di kompleknya, atau mungkin aku seperti aku yang mahasiswa apa yang belajar berkebun dari nol katanya. Wow.
1: Jadi gini, memang dalam rencana ke depan itu ada saung ya untuk proses belajar mengajar itu, baik itu secara teori maupun prakteknya.
0: Okay.
1: Untuk awal-awal mungkin kita belajar dari alam dulu ya. Kita cara menanam tadi, kalau ketuaan itu enggak enak, kemudian kalau kurang perawatan itu ternyata kering dan sebagainya ya. Lelenya bayi yang mati sebagainya karena airnya atau sebagainya. Itu nanti kalau kita udah punya proses belajar, kita rencana akan dimanfaatkan saungnya itu untuk pembelajaran dan sebagainya.
3: Yang lain juga,
1: untuk kumpul-kumpul yang lain juga. Nah, untuk siapa, untuk ngopi-ngopi juga gitu.
0: Untuk anak-anak kompleknya juga diajari.
3: Pak, tadi yang nyambung yang pertama tadi tuh kan, kalau berkebun katanya buat healing, buat bahagia. Nah, saya dengar-dengar juga kan tiap minggu ya tadi kumpul. Itu kayaknya lebih banyak ketawa-tawanya daripada berkebunnya, benar nggak sih?
1: Iya, lebih banyak selfie-nya lah gitu.
3: Jadi kalau judul kita pagi ini kan obrolannya itu berkebun untuk tertawa dan bahagia. Tapi benar ya itu.
2: Betul.
3: Jadi yang kerja-kerja, yang selfie.
2: Jadi buat itu aja medsosnya mereka gitu sendiri.
3: Yang paling banyak selfie coba Pak Koco atau Pak RT.
1: Pak Indra.
3: Pak Indra. Dia datang telat nih Pak Koco nih. Udah selesai belum? Ya udah beres dia. Dia tinggal.
0: Oh, sengaja ya datangnya telat ya.
3: Nanti berkomentar.
0: Iya.
1: Ya salah satu ini juga kebahagiaan, kenapa bisa ada alasan ke kebun sama istri sama anak, sehingga itu tiba-tiba udah
3: menghindari hampir duhur, ya?
1: menghindari tugas-tugas selanjutnya.
3: Tugas-tugas domestik.
0: Dengar kan nih istrinya Pak? Nonton nggak istrinya Pak?
1: Istri lagi Tangerang ya, istrinya. Lagi ada diklat juga.
3: Nanti kita kirimin link YouTube-nya
0: biar dia nonton.
3: Jadi rupanya
0: begitu ya kan?
3: Mungkin apa sih namanya? Karena untuk penyelamatan kebatinan ya, sepertinya kayak gitu ya. Tapi itu menarik menurut saya, karena kan seringkali kerukunan, kemudian kenyamanan di komplek bertetangga
0: betul.
3: Salah satu faktor penentunya adalah sering ketemu kan ya,
0: ngobrol,
3: tatap muka, sendagurau. Jadi
0: ada jadi
3: medium juga ya, secara sosial berkebun di komplek juga jadi medium untuk mempererat silaturahmi warga.
1: Ini positifnya tuh.
3: Tapi biasanya apa sih yang di selain ngomongin tanaman tentu ya, sama rencana ke depan, biasa apa yang diperbincangkan bapak-bapak? Kalau tadi dibilang ibu-ibu banyak gibah nih, bapak-bapak juga sama.
1: Kalau bapak
3: sama aja kayaknya
1: lebih bersifat positif ya,
0: asik.
1: Iya, Pak. Jadi mengenai misalnya meledek temen gitu ya.
3: Jadi gini Pak Said, aku juga maksudnya ketika di kebun serius gitu. Seriusnya tuh benar-benar fokus ngurusin itu. Nah, ketika setelah selesai, nah baru bercanda gitu kan. Jadi liar aja ya gitu ya.
0: Random lah ya.
3: Sama aja.
0: Random
3: ya. Juga serandom
0: ibu-ibu ya. Sama juga ya.
3: Tapi biasanya kalau udah break terus sambil itu ya di sela-sela itu.
1: Betul.
3: Sambil menikmati kudapan atau minuman gitu ya.
1: Iya, menikmati.
3: Kalau untuk konsumsi sih masih dari sirkulir aja ya. Enggak.
1: Enggak ya. Oh, saya enggak pernah iuran berarti.
3: Kita sebenarnya teman produser, sebenarnya kita ngundang Pak RT-nya nih. Yeah. Sayang beliau lagi bertugas ya. Padahal seru sekali kalau ada Pak RT bertiga nih. Nah, dari selama berapa bulan ini terakhir mulai berkegiatan, apa sih pelajaran yang paling penting ya didapatkan oleh misalnya Pak Koco atau Pak Ari? Ya, pelajaran yang paling penting lah.
2: Dari kalau dari substansi urban farming-nya. Jadi untuk saya pribadi sih satu yaitu tadi memanfaatkan pekarangan. Terus ya keduanya ada manfaat yang bisa kita konsumsi tanpa harus kita mengeluarkan tambahan pengeluaran lah ya, untuk beli sayur atau apa, atau kebutuhan untuk dapur juga kan hanya sedikit-sedikit. Itu. Terus manfaat di luar substansi itu ya yang tadi Pak Koco sampaikan, keeratan antar tetangga jadi lebih ini gitu, lebih
3: terasa, lebih kuat, terasa, ya,
2: lebih kuat gitu, seperti itu.
3: Kalau Pak Koco,
0: ya itu ya, ini kan prinsip utamanya kan ketahanan pangan ya. Jadi kita berusaha kalau toh nanti kita misalnya jualan mahal-mahal dan sebagainya, kita bisa memproduksi sendiri. Ya, kita latihan lah untuk bisa memanfaatkan lahan biar tidak mubadir. Ya, yang tapi yang utamanya adalah kita bercanda-canda itu. Jadi kita membuat awet muda, Pak.
3: Iya, betul.
0: Saya betul. Umur udah tua tapi masih kelihatan 70.
3: Oh, enggak tuh, muda banget. Yang difoto apa lagi? Yang difoto kayaknya baru 27 sih. Ya.
0: Jadi
2: banyak diskon.
0: Meluangkan waktu untuk bersosialisasi utamanya itu ya. Kalau kebun, kalau saya punya waktu, punya kebun sendiri, saya kerjakan sendiri, itu tidak begitu semangat karena sendirian. Tapi kalau misalnya rame-rame, kita semangat ya.
2: Betul. Iya. Betul. Karena kalau yang masih aktif tuh kan Senin sampai Jumat kan kerja. Udah dengan ya dulu kayak gitu kan. Kantor,
3: ya, betul.
2: Nah, Sabtunya
0: itu untuk bisa healing. Jadi kita healing enggak usah harus jauh-jauh ke puncak.
2: Iya.
0: Kita ke kebun aja saja.
3: Nah ini teman berdua, satu pembelajaran yang penting ini, yang tua-tua saja punya semangat yang kuat ya. Tentu ini memberikan inspirasi dan apa namanya ajakan juga ya ke kita yang muda, teman berdua. Kayaknya kita bisa deh kayak mereka gitu. Mereka kan tadi bilang udah 70 tahun. Bapak baru belum lah, baru
0: saya baru 80 kan? Lah. Ya.
3: Yang muda harusnya kita lebih apa? Lebih atraktif gitu ya, dan aktif mengembangkan produksi ada istilah gini. Makanlah apa yang kamu tanam.
0: Ya,
3: itu. Jadi mulai sekarang kayaknya baik juga gitu. Ya. Kita meniru semangat dan apa namanya? Cita-cita dari Bapak berdua ini, mewakili teman-teman di kebun di Ladon Baru Sidan ya. Yeah. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini Del, punya makna tersendiri.
0: Betul. Buat
3: teman-teman muda.
0: Menginspirasi teman berdua untuk bisa ikutan menanam juga.
3: Kalau mau lihat kebun kecil. Juga boleh tuh.
2: Oh boleh ya?
3: Boleh
2: kebun. Itu di mana Pak alamatnya Pak, kalau boleh tahu?
0: Ladon Baru Residen RT1.
3: RT1, yeah. Itu ke arah itu ya?
0: Belakang ini apa namanya, terminal Laladon
3: ke arah Tangerang ya. Oke, teman berdua kalau ada yang mau main sekali boleh ya.
0: Boleh.
3: Biasanya jam 8 jam 9 udah ngumpul hari Minggu ya.
0: Hari Minggu.
3: Terkumpul. Mungkin dia juga boleh main
0: sana. Pengen saya nanti main ke sana ya. Terakhir deh Pak Koco dan Pak Hari, apa yang udah sampaikan singkat aja nih untuk teman berdua kira-kira.
3: Terutama anak muda nih ya yang
0: dari kita. Untuk anak muda jangan kalah sama yang tua-tua, karena yang muda-muda ini adalah belum tentu jadi tua.
3: Bener sih.
0: Iya. Bener.
3: Iya, belum tentu
0: jadi tua. Bener. Kalau yang tua udah pernah muda kan.
3: Jadi ya, karena tidak kepastian itu, ngomong masih muda, lakukan sesuatu. Ya.
2: Oke. Mantap. Pari. Kalau dari saya, lakukan mulai dari hal yang kecil, tapi bisa bermanfaat atau berdampak lebih
0: besar
2: nantinya. Terus mulai mulai hari ini. Terus lakukan secara konsisten.
3: Konsisten. Nah, itu yang paling penting ya, konsisten.
0: Baiklah gitu. Kalau begitu.
3: Dan satu deh, saya mau baca kutipan yang menarik menurut saya.
0: Hajar.
3: Oke. Katanya Thomas More, dia bilang gini. Berkebunlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya.
0: Mantap. Terima kasih banyak Pak Koco dan Pak Hari ini.
3: Ya, terima kasih sih Pak Del.
0: Ya, sudah mewakili teman-teman di
3: ya, apa? Kapok ya Del ya. Mewakili di tim kebun kita Ladon Baru Sidan ya.
0: Semoga ini bisa diikuti oleh generasi muda.
3: Nanti kalau panen durian saya panggil deh.
0: Kan enggak ada Pak durian. Enggak ada. Enggak ada Pak. Di Cimapar adanya Pak. Nanti kita beli aja ya Pak.
3: Masa nanam sayur panennya durian.
0: Iya,
3: mau beliin nanti pas di kebun buka. Oke lah kalau begitu.
0: Oke. Terima kasih banyak Pak Hari dan Pak Koco.
3: Oke, sama-sama Mas.
0: Dan untuk kamu juga teman Rodo, makasih banyak untuk yang sudah kirimin WhatsApp, untuk yang sudah mendengarkan, untuk yang sudah menonton lewat YouTube-nya Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Kita bakal balik lagi minggu depan Mas Aib ya. Dengan tema dan topik yang berbeda.
3: Juga bintang tamu yang berbeda.
0: Betul ya. Kalau begitu kita pamitan dulu deh. Saya Deli Tambunan.
2: Saya Aib.
1: Saya Sukoco.
2: Saya Hari Hermawan.
0: Sampai jumpa lagi. Dadah.

Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Uruguay dipastikan gagal melaju ke fase gugur Piala Dunia 2026 setelah hasil pertandingan di fase grup tak berpihak kepada Uruguay. Tim berjuluk La Celeste itu tidak mampu mengumpulkan poin yang cukup untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar, dan hasil ini menjadi salah satu kejutan di turnamen mengingat Uruguay merupakan salah satu tim yang memiliki tradisi kuat di ajang Piala Dunia. Kegagalan tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan Uruguay di Piala Dunia 2026 lebih cepat dari yang diperkirakan oleh banyak pihak.

Kita masuk ke informasi yang berikutnya. Band legendaris Guns N' Roses dipastikan akan menggelar konser di Indonesia pada akhir November 2026. Kehadiran Axl Rose dan juga kawan-kawan menjadi bagian dari rangkaian tur dunia mereka yang kembali menyambangi sejumlah negara termasuk Indonesia. Konser ini diprediksi akan menjadi salah satu pertunjukan musik internasional terbesar tahun ini dan siap mengobati kerinduan para penggemar yang sudah lama menantikan penampilan langsung Guns N' Roses. Informasi mengenai jadwal lengkap dan juga penjualan tiket akan diumumkan oleh pihak promotor dalam waktu dekat. Tuan Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya Idil mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang Tuan Pro 2. Gimana nih kabarnya di siang hari ini ya? Di weekend ini Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Nih kayaknya Tuan Pro 2 lagi pada asik menikmati liburan ya. Yang kerja nikmati weekend, yang sekolah lagi senang banget nih karena lagi libur sekolah ya. Tapi apapun aktivitas kamu Tuan Pro 2 gitu ya, semoga kamu happy-happy. Dan aku mau info ke kamu nih karena kita sudah masuk jam request buat kamu mungkin yang lagu kesukaannya gitu ya, pengen banget nih diputerin di Pro 2, boleh banget kasih tahu aku gitu ya lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222. Dan seperti biasa di hari ini aku akan menemani kamu sampai di jam 3 sore nanti. Teman Pro 2, aku tungguin request-request kamu dan lagu kamu nanti yang minta diputerin akan aku puterin teman Pro 2. Jadi jangan lupa request ya teman Pro 2, dan aku tunggu requestan kamu. Sambil menunggu requestan kamu juga, aku mau puterin satu lagu dulu nih dari Ray. Ini dia Where Is My Husband. Enjoy teman Pro 2.

Pro 2 udah ada request ya masuk nih ke WhatsApp-nya kita. Dan yang pertama nih ada request dari Kavani di Citayam, katanya mau request lagunya The Rain yang Semoga Dia Bahagia. Sehat-sehat selalu untuk para pendengar Pro 2 dan juga selamat menikmati akhir pekan katanya gitu. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin ya lagu terbarunya The Rain ya, yang Semoga Dia Bahagia. Dan ada juga nih request dari Kanisa di Bojonggede, katanya halo selamat siang Kak Idel, aku Nisa dari Bojonggede, aku mau request lagunya Nona yang Rollerblade, katanya tolong diputarkan ya Kak, karena ini lagunya katanya terngiang-ngiang terus. Jujur lagu yang satu ini memang tengiang-ngiang gitu ya, kayak nempel terus ya. Kalau gitu nanti aku puterin Rollerblade-nya setelah yang satu ini. Ini dia The Rain, Semoga Dia Bahagia. Enjoy teman Pro 2.

Masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ada request yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita. Ada dari Kak Awan, katanya, "Halo Kak Idel, aku Awan, mau request lagunya Baby Monster yang Forever atau Hot Sauce," katanya, "bebas," katanya ya. "Kirim salam nih buat teman-teman aku dan siapapun yang weekend ini masih kerja," katanya, "semangat." Gitu teman Pro 2 ya. Semangat-semangat juga mungkin teman Pro 2 yang hari ini masih bekerja gitu ya di weekend ini. Gak apa-apa, nanti pasti akan ada waktu istirahatnya di lain hari ya teman Pro 2 ya. Semangat apapun aktivitas kamu di hari ini. Nanti aku puterin lagunya untuk Kak Awan, Hot Sauce dari Baby Monster. Dan ada juga nih request dari Kak Iman, katanya, "Selamat siang Kak Idel, aku Iman dari Sentul, mau request lagu Liodra yang Malu-Malu Tapi Nyaman," katanya, "happy weekend untuk Kak Idel, happy weekend juga untuk Kak Iman," "dan tetap semangat menemani pendengar Pro 2," katanya. Terima kasih loh sudah disemangatin di weekend ini gitu ya. Kalau gitu nanti aku puterin juga nih lagunya Liodra yang Malu-Malu Tapi Nyaman. Setelah yang satu ini dia Hot Sauce dari Baby Monster. Enjoy teman Pro 2.

Tuan Pro 2, aku mau info ini ke kamu. Untuk siang hari ini, azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya akan berkumandang di pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu, nanti aku akan puterin kamu lagu-lagu religi nih teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, karena aku akan balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian lagu religinya selesai teman Pro 2. Dan untuk kamu mungkin yang mau request-request lagu juga masih aku buka requestnya, jadi tenang aja. Kalau ada yang mau request, tetap request, nanti aku puterin. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's no

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Produa Efemerary Bogor, teman terbaik kamu. Teman Produa masih sama aku Idel nih, yang nemenin kamu di santai siang hari ini, teman Produa. Dan teman Produa nih, aku mau memberikan info-info gitu ya untuk kamu nih, yang kayaknya masih ingat gak sih teman Produa ya, beberapa waktu lalu tuh memang katanya pemerintah kita resmi memberlakukan PP Tunas nih, buat bikin ruang digital jadi lebih aman gitu ya, buat anak-anak terutama. Nah sekarang nih, aturan ini udah mulai masuk ke tahap evaluasi, tapi katanya ternyata setelah dievaluasi nih, belum semua platform digital menjalankan kewajiban mereka. Jadi Kementerian Komunikasi dan juga Digital nih bilang gitu ya, kayak Meta yang membawahi Instagram, Facebook dan juga Threads nih, dan juga X ya, sampai sekarang nih bahkan belum menyerahkan laporan implementasi PP Tunas yang sudah dijalankan. Padahal katanya memang laporan yang satu ini tuh jadi salah satu bukti gitu ya, langkah mereka dalam melindungi akun anak di platformnya mereka masing-masing. Dan katanya nih sampai saat ini sih sementara ya baru ada TikTok dan juga YouTube nih yang udah mulai melapor gitu ya, dengan total katanya hampir 4 juta akun anak udah dinonaktifkan teman Produa. Dan pemerintah pun meminta ya untuk platform lain segera menyusul supaya lebih tahu gitu ya evaluasinya gimana, sudah berjalankah di bawah Meta gitu teman Produa. Ya kita doakan aja teman Produa ya, semoga apa ya, kebijakan yang satu ini bisa melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital tentunya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

kamu nih yang kayaknya playlistnya ya lagi dipenuhin sama lagu-lagunya Bernadia, kayaknya harus siap-siap deh ya, nambahin mungkin lagu baru atau juga mengikuti pertunjukan barunya dari Bernadia. Karena nih kamu bakal ngerasain langsung semesta album terbarunya Bernadia gitu ya, yang katanya memang setelah resmi rilis album Semoga Hanya Mimpi, Hanya di Mimpi ya, Bernadia ini juga katanya bakal gelar album showcase-nya pada tanggal 25 Juli di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dan katanya nih menariknya teman Brodo ya, semua lagu di album yang satu ini bakal dibawain secara utuh nih sama Bernadia ya, untuk pertama kalinya. Ya pastinya juga lengkap dengan konsep visual dengan suasana yang katanya mau dibuat lebih intim nih, kata si Bernadia ya. Dan katanya nih tiketnya gitu ya, ya Semoga Hanya di Mimpi album showcase ini mulai dipasarin gitu ya dengan 2 tahap penjualan tiket nih, katanya di tanggal hari ini ya teman Brodo ya, 27 Juli 2026 itu berlangsung ya pre-sale-nya nih, jadi jam 12 gitu ya sampai dengan jam 12 malam nanti. Sedangkan general sale-nya dibuka mulai besok nih teman Pro 2, 28 Juni 2026 pukul 10. Jadi untuk kamu mungkin yang kayaknya udah penasaran banget nih sama albumnya Bernadia gitu ya, dan pengen nonton performance-nya langsung, kayaknya buru-buru deh teman Pro 2 ya buat ngamanin tiket kamu. Indonesia.

0: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Tahun kedua ada prestasi membanggakan lagi nih dari anak-anak Indonesia, dan kali ini dari timnas volinya Indonesia. Nah, kalau mungkin nih semalam kamu kelewatan gitu ya pertandingan timnas voli Indonesia, tenang teman Pro 2, ini kabarnya manis banget kok. Karena Garuda kita nih sukses ngalahin Oman gitu ya dengan skor 3-1 di laga terakhirnya di fase grup AFC Men's Cup 2026. Dan pastinya ya, hasil yang satu ini juga bukan cuma bikin Indonesia tuh lolos ke semifinal aja, tapi ini ternyata juga salah satu sejarah baru nih teman-teman Pro 2 ya, di turnamen ini untuk Indonesia menyandang sampai ke semifinal ini teman-teman Pro 2. Dan yang kalian lagi nih, setelah memang sebenarnya sempat kalah ya di laga-laga pembuka, nah anak-anak Indonesia dan juga para pemain ini langsung bangkit dan bisa nyapu 3 kemenangan beruntun sekaligus teman-teman Pro 2 ya. Dan di semifinal nanti katanya Indonesia nih bakal ditantang sama tuan rumahnya AFC Men's Cup 2026, yaitu dia teman Pro 2. Dan semoga aja teman Pro 2 ya, tren positifnya tuh terus berlanjut gitu ya. Kemarin udah menang nih sampai semifinal, kita doain Garuda kita bahkan bisa terbang sampai ke final nanti dan meraih gelar juara untuk Indonesia.

Ya anak bangsa kita gitu ya. Kayaknya ini udah banyak banget lah ya prestasinya, nggak perlu diraguin lagi. Tapi ngomongin soal apresiasi anak bangsa nih teman Pro 2 ya, ada salah satu yang kayaknya kemarin sempet mencuri perhatian juga gitu ya, Peppermoon Puppet Theater nih dari Yogyakarta. Katanya kemarin baru aja bikin penonton di Jerman yang benar-benar terpukau gitu ya teman Pro 2 ya. Mereka nih tampil di Festival Teater Internasional Theater The World 2026 di Chemnitz gitu ya, dan katanya mereka ini sukses dapetin standing ovation lebih dari 10 menit teman berdua. Waduh, keren banget ya. Apalagi emang katanya apresiasi yang kayak gini nih, standing ovation apalagi lama ya, 10 menit tuh kayak gini termasuk jarang terjadi nih di panggung teater Jerman sendiri. Dan lewat pertunjukan tanpa ya banyak dialog gitu ya, Peppermoon nih katanya berhasil nyampein ceritanya mereka gitu ya, yang cukup kuat dan juga menyentuh hati nih dari para penonton gitu ya. Dan ini dari berbagai negara juga teman Pro 2 penontonnya. Nah ini salah satu bukti ya teman Pro 2 ya, kalau karya kreatifnya anak Indonesia gitu ya memang bisa tampil dan bicara di panggung dunia ya. Salut banget ini buat Peppermoon Puppet Theater dari Yogyakarta, dan semoga di Indonesia semakin banyak gitu ya anak-anak muda yang berkarya bahkan bisa sampai luar negeri dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Buat kamu para gamer nih yang kayaknya kemarin juga udah nungguin GTA 6 ya, setelah bertahun-tahun mungkin gitu ya. Nah akhirnya nih kabar yang ditunggu-tunggu sama kamu pasti datang juga Tuan Pro 2. Dan setelah memang kemarin ya rame gitu ya, banyak spekulasi kira-kira harga game GTA 6 ini bakalan dibuka di harga berapa gitu ya. Dan banyak juga prediksi-prediksi harga gitu ya. Nah sekarang nih Rockstar udah resmi ngumumin harganya, sekaligus udah buka pre-order GTA 6 juga. Dan katanya ini di Indonesia ya, versi standarnya itu bakalan di bisa dibeli gitu ya di harga sekitar 1,19 juta gitu ya. Dan yang versi Ultimate Edition nih katanya bakal dijual di seharga 1,49 juta dan ini dengan bonus konten eksklusifnya. Mulai dari kendaraan premium sampai item-item spesial lah ya buat karakter utamanya mereka, yaitu Jason dan juga Lucia. Dan infonya juga nih Tuan Pro 2 ya, yang udah pre-order katanya juga bakalan dapat bonus Vintage Vice City Pack gitu ya. Dan katanya GTA 6 sendiri nih udah dijadwalin rilis resmi tanggal 19 November 2026 untuk PlayStation 5 dan juga Xbox Series XS. Nah untuk kamu nih mungkin para gamer yang udah gak sabar mainin game yang satu ini ya, ini salah satu game yang lumayan legend ya, kayaknya kamu harus siap-siap nabung deh dari sekarang Teman Pro 2.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: You're my spicy mago.

Teman berdua, kalau kamu nih lagi di jalan gitu ya, bawa motor, bawa mobil malam-malam, terus lampu jalannya tuh pada mati gitu ya, itu kayaknya selain bikin bete dan bikin takut ya di jalan malam-malam, pastinya juga bikin membahayakan kita ya sebagai pengendara. Atau mungkin juga kamu pernah nih ya ngalamin gitu fasilitas umum yang kayaknya kurang nyaman gitu ya untuk dipakai. Nah sekarang nih, kalau kamu nemuin hal-hal yang kayak gitu ya, ngalamin hal-hal yang kayak gitu, kamu gak perlu bingung teman Pro 2 mau cerita ke siapa gitu ya, karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dan pastinya nih kamu bisa sampaikan keluhan, pertanyaan, dan aduan kamu soal terkait hal-hal yang kamu alamin tadi. Dan nantinya sama tim RRI Pro 1 Bogor akan diteruskan juga ke pihak-pihak yang terkait supaya mendapatkan solusinya teman Pro 2. Dan Halo RRI ini pastinya setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu juga bisa info nih lewat WhatsApp di 081-5x4200 atau by phone di 02-51-83-12-450. Dan Pro 1 RRI Bogor bisa kamu dengarkan di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz. Jadi kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gitu teman Pro 2, langsung aja laporin ke Halo RRI.

0: Tuan berdua, sudah waktunya kita mengikuti Gita Cita Lintang Kencana, teman berdua ya, untuk di siang hari ini, edisi hari Sabtu ya, tanggal 27 Juni 2026, bersama aku pastinya Idel nih yang bakal bawain chart kita di minggu ini, teman berdua. Dan teman berdua, di chart yang minggu ini kayaknya juga ada pergerakan yang cukup menarik ya, teman berdua ya. Dan pastinya juga ini salah satu banyaknya lagu-lagu yang sering kamu request nih yang masuk ke chart kita. Dan teman berdua, di chart ini seperti biasa ya, yang keluar di minggu ini aku akan infokan, ada Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia dan juga Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 dan Sal Priadi. Tapi kalau ada yang keluar teman berdua, pastinya juga akan ada yang masuk nih yang baru-baru ini. Dan pendatang baru kita di minggu ini adalah Bernadia, Laut Yang Tenang, teman pro 2. Dan juga ada The Rainy dari Semoga Dia Bahagia. Kalau gitu, untuk memulai chart kita di hari ini, teman pro 2, kita mulai dulu nih dari posisi ke-20. Ini dia Laut Yang Tenang dari Bernadia.
1: Nomor 20.

0: 2 yang baru masuk nih ke chartnya kita gitu ya. Kalau gitu kita lanjut lagi nih teman Pro 2 di posisi ke-18. Di minggu ini ada Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana dengan Harus Aku Harus Pergi. Dan di atasnya di posisi ke-17 ada Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah. Dan ada juga di posisi ke-16 The Dusty Rusty dengan R.E. Marta Dinata teman Pro 2. Dan ini naik ya, berhasil naik dari posisi sebelumnya di minggu lain di minggu lalu di posisi ke-18. Kalau gitu langsung aja kita dengar di posisi ke-16 ini dia R.E. Marta Dinata.
1: Nomor 16.

0: Kita lanjutin lagi teman Pro 2. Tadi sudah di posisi ke-16, kita lanjut nih di posisi ke-15. Dan di posisi ke-15 di minggu ini ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi teman Pro 2 ya. Dan ini udah bertahan 4 pekan ya di chart kita minggu ini. Dan di posisi ke-14 ada lagunya yang kayaknya semua orang tahu deh, ini orang-orangnya kayak kepedean gitu ya lagunya. Ini dia Sempurnanya Aku dari NPD teman Pro 2 di posisi ke-14 kita. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu nih di posisi ke-15 ada melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir.
1: Nomor 15.

Kita lanjutin lagi teman pro 2 dan sekarang kita sudah masuk ke posisi 13 di minggu ini. Dan di posisi ke-13 di minggu ini ada Ancika dari Ariel Noah nih. Dan yang ini udah bertahan selama 5 minggu ya di chartnya kita nih. Dan di posisi ke-12 ada Sama-sama Tahu dari Amanda Cesa yang berhasil naik dari posisi 14 teman pro 2. Dan di posisi 11 ada Kemarilah Tenang dari Mahalini yang juga berhasil naik satu tingkat.

0: Itu dia Teman Pro 2 di posisi ke-11 dengan Kemarilah Tenang dari Mahalin. Ini salah satu lagu yang kayaknya cukup apa ya, menguras emosi Teman Pro 2 ya. Kayak emosinya dapet banget gitu ya. Oke Teman Pro 2, kalau gitu kita lanjutin lagi nih. Dan sekarang kita udah masuk ke 10 besar Lintang 20 Cita Gita Kencana Kita di minggu ini. Dan di posisi ke-10 ada Pelarian dari Keisha Lefronka yang berhasil naik nih dari posisi 13 di minggu lalu. Dan ini juga salah satu lagu pop emosional yang kayaknya terus dapetin atensi ya dari Teman Pro 2 nih. Dan di posisi ke-9 ada Kenapa dari Supernova yang berhasil naik dari posisi 10. Dan ini merupakan lagu pop dengan nuansa yang cukup ringan ya, tapi juga emosional Teman Pro 2. Di posisi ke-8 ada Di Luar Nalar dari Faith yang bertahan nih di posisi 8 juga di minggu lalu ya. Dan ini salah satu lagu dengan karakter vokal yang kayaknya lumayan kuat ya, dan cukup easy listening ya Teman Pro 2 ya. Dan di posisi ke-7 nih ada lagunya kayaknya yang semua orang tahu lah ya, lagu yang satu ini ada Hachu dari Salma Salsabil nih yang berhasil naik langsung nih dari posisi 11 ke posisi 7 Teman Pro 2. Wow. Dan ini salah satu lagu upbeat yang cukup energi ya, khas-khasnya Salma gitu Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-8, ini dia Di Luar Nalar dari Faith.
1: Nomor 8.

0: Kita lanjut lagi teman pro 2 ke posisi ke 6 ya. Di posisi ke 6 di minggu ini ada sederhana nih dari Sheila on 7 yang berhasil melesat naik gitu ya. Dari posisi 9 di minggu lalu nih. Dan di posisi ke 5 ada Sihir dari Eclat Story yang berhasil naik 1 tingkat juga nih dari posisi 6. Dan masih bertahan lah ya di polling, di posisi paling atas nih teman pro 2 di 5. Dan di posisi keempat juga teman pro 2 ada Bernadia dengan Rabun Jauh gitu ya, yang ini berhasil naik 3 tingkat nih dari posisi 7 di minggu lalu dan sekarang di minggu di posisi keempat gitu ya teman pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi keempat ini dia ada Bernadia dengan Rabun Jauh.
1: Nomor 4.

0: kita lanjutin lagi teman Perodua. Dan sekarang kita masuk nih ke posisi 3 besar kita di minggu ini. Dan di posisi ketiga ada Rollerblade dari Nonani yang berhasil naik dari satu tingkat ya, dari posisi 4 di minggu lalu. Ini salah satu lagu juga ini yang kayaknya terngiang-ngiang ya di kepalaku, mungkin juga di kepala kamu ya teman Perodua ya, karena sering berseliweran mungkin di FYP kamu ya. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ketiga, ini dia Rollerblade dari Nona.
1: Nomor 3.

0: Rollerblade dari Nona mengantar kita nih ke posisi kedua di minggu ini teman perdua. Dan di posisi kedua minggu ini atau runner up kita minggu ini, ayo tebak siapa teman perdua. Ada Jangan Paksa Rindu nih dari Ivan Seventeen. Dan ini salah satu lagu yang kayaknya cukup lama juga ya bertahan di chart kita nih, udah 9 minggu teman perdua. Dan itu dia runner up kita teman perdua, dan ini berhasil naik satu tingkat ya dari pekan sebelumnya. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi nomor 2, ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen.
1: Nomor 2.

0: dari Event 17 yang berhasil menempati runner-up kita di minggu ini, teman Pro 2. Dan ini udah saatnya aku umumin jawara kita di minggu ini, teman Pro 2. Tapi sebelum aku umumin gitu ya jawara kita di minggu ini, aku mau rekap dulu nih perjalanan chart kita dari posisi 20 tadi ya sampai posisi kedua gitu ya. Mungkin untuk kamu juga yang baru bergabung nih di Pro 2 FM RRI Bogor, jadi tahu nih apa aja yang sudah masuk chart di minggu ini ya, teman Pro 2 ya. Dan kita mulai di posisi ke-20 ada Laut Yang Tenang dari Bernadia. Di posisi ke-19 ada Semoga Dia Bahagia dari The Rain. Di posisi ke-18 ada Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan juga Ariel Lesmana. Di posisi ke-17 ada Jalan Tengah dari Barsena Bestandi. Di posisi ke-16 ada R.E. Marta Dinata dari The Dusty Rasti. Di posisi ke-15 ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Di posisi ke-14 ada Sempurnanya Aku dari NPD. Di posisi ke-13 ada Ancika dari Ariel Noah. Di posisi ke-12 ada Sama-sama Tahu dari Amanda Cesa. Di posisi ke-11 Kemarilah Tenang Mahalini. Di posisi ke-10 ada Pelarian dari Keisha Lefronka. Di posisi ke-9 ada Kenapa dari Supernova. Di posisi ke-8 ada Di Luar Nalar dari Faith. Di posisi ke-7 ada Hacu dari Salma Salsabil. Di posisi ke-6 ada Sederhana dari Sheila on Seven. Di posisi ke-5 ada Sihir dari Eklat Story. Dan di posisi ke-4 ada Rabun Jauh dari Bernadia. Di posisi ke-3 ada Rollerblade dari Nona. Dan tadi itu dia runner up kita di minggu ini. Di posisi ke-2 ada Jangan Paksa Rindu dengan Ivan Seventeen. Dan ini udah waktunya aku nih, teman Pro 2 ya, kasih tahu kamu jawara kita di minggu ini. Dan jawara kita atau posisi pertama di minggu ini berhasil ditempati oleh Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas, teman Pro 2. Wah, luar biasa ya teman Pro 2 ya lagu yang satu ini. Dan lagu ini memang naik dari posisi 2 ya di minggu lalu, dan resmi nih jadi jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana edisi pekan ini, teman Pro 2. Dan untuk itu teman Pro 2, selesai juga chart kita di minggu ini. Dan untuk kamu mungkin yang lagu favoritnya pengen banget nih ya naik gitu chartnya, jangan lupa untuk request teman Pro 2 ya, banyak-banyak request. Dan juga kamu bisa dengerin ataupun request di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja di jawara satu kita ada Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Aku Ida pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.
1: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.
2: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.

0: The best 20 world hits, the best chart in town.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Udah jam 3, waktunya kita masuk ke the best world hits, the best world, the best chart in town, teman Produ. Kumpulan lagu-lagu pilihan teman Produ nih, 20 lagu mancanegara terbaik di minggu ini, teman Produ. Barengan sama gua Adam yang bakal mendampingi lo mengarungi samudra chart kita minggu ini, teman Produ. Sebelum kita masuk ke chart, gua harus kasih tahu kabar duka buat yang harus keluar dari chart kita di minggu ini, teman Produ. Ada BTS dengan Swim yang sayang sekali harus cabut dari The Best World Hits minggu ini, teman Produ, dan digantikan sama newcomer kita, teman Produ, as usual. Kalau ada yang cabut pasti ada yang datang, teman Produ, ada yang pergi, ada yang kembali gitu. Ada Katy Perry, teman Produ, dengan Watch It Burn yang menduduki posisi ke-20 chart kita di minggu ini.
0: Number 20.

I Knew It, I Knew You, teman berdua dari Taylor Swift yang menempati posisi ke-19 kita di minggu ini, teman berdua. Ini lagu yang jadi original soundtracknya film Toy Story yang terbaru ya, teman berdua, Toy Story 5. Dan menurut gue, Taylor Swift eksekusinya manis banget, teman berdua, dan pas banget gitu buat jadi soundtracknya sih film Toy Story 5 gitu, teman berdua. Lanjut ke posisi berikutnya, teman berdua, ada Bluffin featuring The Kid LAROI, teman berdua, dari Joji gitu, yang menjadi kolaborasi pertamanya Joji dan The Kid LAROI ya, teman berdua, sekaligus memadukan gaya melankolisnya si Joji dengan pop modern khasnya si The Kid LAROI, teman berdua. Langsung aja kita dengerin, ini dia Bluffin.

0: Like a Bubble dari 50/50 teman berdua yang berhasil naik satu peringkat dari peringkat ke 18 di minggu lalu teman berdua. Saat ini menempati posisi ke 17 teman berdua di The Best World Hits, The Best World, The Best Chart in Town teman berdua. Dan lagu ini juga sekaligus jadi title track comebacknya sih 50/50 teman berdua di awal Juni kemarin gitu. Oke, okay, next di posisi ke-16 teman berdua ada satu lagu yang cocok nih buat lo yang lagi ada dalam kisah hubungan yang penuh harapan tapi tidak terwujud teman berdua. Ada Somber dengan Potential. Langsung aja teman berdua kita dengarkan bersama, ini dia Somber dengan Potential.
1: Number 16.

0: Shimmer dari Meghan Trainor, teman bro, dua single ketiga dari album Toy With Me yang menempati posisi ke-15 di chart kita minggu ini, teman bro dua. Kalau kata Meghan, teman bro dua, ini lagu ini tuh sebagai saudara yang lebih dewasa dari hitnya Me Too, teman bro dua. Lanjut ke posisi berikutnya, di posisi ke-14, teman bro dua, ada The Kid LAROI dengan Pieces, teman bro dua. Ini masuk dalam album Before I Forget ya, teman bro dua, yang dirilis April 2026 kemarin, dan menceritakan tentang hubungan yang penuh dengan tarik ulur. Relate banget gak sih sama anak muda zaman sekarang gitu, hubungan dengan tarik ulur gitu. Langsung aja kita dengerin, teman bro dua.
1: Number 14.

0: Caca dari Bruno Mars, teman Pro 2 yang menempati posisi ke-13 di chart kita minggu ini. Lompat 3 peringkat dari posisi ke-16 di minggu lalu, teman Pro 2. Dan lagu ini tuh memadukan nuansa Latin pop, R&B, brush, dan conga yang terinspirasi dari Caca, teman Pro 2. Iramanya Caca gitu. Next, kita ke posisi ke-12, teman Pro 2. Ada siapa? Ada Blackpink, teman Bro 2, dengan Champion yang naik satu peringkat dari posisi ke-13 di minggu lalu, teman Bro 2.
1: Number 12.

10 teman Brodo, gue mau quick recap dulu nih buat lo yang baru gabung supaya gak ketinggalan chart kita minggu ini teman Brodo. Di peringkat ke-20 ada Watch It Burn dari Katy Perry. Di peringkat ke-19 ada I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift yang jadi original soundtracknya Toy Story 5. Lanjut di peringkat ke-18 ada Bluffin' dari Joji featuring The Kid. Dan di peringkat ke-17 ada 50-50 dengan Like a Bubble. Summer di peringkat ke-16 dengan singlenya Potential. Lanjut ke peringkat ke-15 ada Shimmer dari Meghan Trainor. Di peringkat ke-14 ada The Kid Laroi dengan Pieces teman Bro 2. Disusul Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha di peringkat ke-13. Peringkat ke-12 ada Champion dari Blackpink. Dan di peringkat ke-11 yang lagi kita dengerin, State dari Pink Panther featuring Zara Larsson teman Bro 2. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke peringkat ke-10 teman Bro 2. Ada PG Morton dengan Mercy. Langsung aja kita dengerin teman Bro 2.

Not Cute Anymore dari Aile, teman Pro 2 yang lompat 3 peringkat dari peringkat ke-12 minggu lalu dan menempati posisi ke-9 di minggu ini, teman Pro 2. Ini lagu yang berhasil menembus 100 juta streaming di Spotify hanya dalam waktu 2 bulan setelah rilis, teman Pro 2. Gokil gak tuh? Langsung melambung dari awal ya, teman Pro 2. Lanjut ke peringkat berikut ya, teman Pro 2. Di peringkat ke-8, chart kita minggu ini ada The Dead Dance dari Lady Gaga, teman Pro 2, yang naik satu peringkat dari peringkat ke-9 di minggu lalu. Number

0: The Visitor dari Sienna Spiro, teman Pro 2, yang menempati posisi ke-7 di chart kita minggu ini. Emang vokalnya Sienna ini tuh luar biasa ya, teman Pro 2. Emosional, membuat gua terhanyut, teman Pro 2, sejujurnya. Jadi gak heran kalau dia bisa stay di The Best World Hit selama 14 minggu, teman Pro 2. Lanjut ke peringkat ke-6, teman Pro 2, ada Click Clack Symphony, teman Pro 2, yang menjadi kolaborasi perdana Raye dengan komposer film legendaris Hans Zimmer, teman Pro 2, gitu. Jadi ini memadukan musik pop, soul, dan sentuhan orkestra sinematik khasnya si Hans Zimmer, teman Pro 2. Langsung aja kalau gitu kita dengerin bersama-sama.
1: Number 6.

0: Bro 2 yang menempati posisi ke-5 dan naik satu peringkat dari peringkat ke-6 minggu lalu, teman Bro 2. Yang juga jadi salah satu lagu paling viral di tahun 2026 ini. Iya gak sih, teman Bro 2? Kalau lagi nge-scroll Instagram, TikTok, muncul mulu nih lagu, perasaan gue. Next, kita ke posisi ke-4, teman Bro 2. Ada Tit for That dari Tate McRae, teman Bro 2. Yang rilis September 2025 kemarin dan masuk ke dalam album deluxe So Close to What In ya, teman Bro 2, gitu teman Bro 2. Dan banyak penggemar juga nih yang berspekulasi kalau lagu ini merupakan respon terhadap lagu The Kid-nya si Laroi, teman Bro 2, setelah hubungan mereka berakhir. Meskipun Tate tidak pernah mengonfirmasinya, teman Bro 2.
1: Number 4.

Never Getting Late dari Sabrina Carpenter, teman bro 2 di posisi ketiga yang naik 2 peringkat dari posisi kelima minggu lalu, teman bro 2. Dan lagu ini udah stay selama 9 minggu, walaupun sebenarnya bukan selama sih, baru 9 minggu udah nyampe ke posisi ketiga, teman bro 2. Shout out buat Sabrina Carpenter. Lanjut ke runner up kita, kita masuk ke runner up kita, ada Justin Bieber, teman bro 2, dengan Dices, teman bro 2, yang lagu ini tuh masuk ke Best Pop Solo Performance di ajang Grammy Award ke-68 kemarin, teman bro 2. Gokil gak? Langsung aja kita dengerin, teman bro 2.

0: Halo teman Pro 2, udah waktunya kita masuk ke Champion of the Week kita teman Pro 2 di minggu ini. Teman Pro 2, udah gak sabar gak sih? Ada siapa di puncak chart kita, di puncak The Best World Hits edisi 27 Juni 2026, edisi ke-26 teman Pro 2. Sebelum kita masuk ke peringkat pertama kita, Champion of the Week, gue mau quick recap dulu nih dari peringkat ke-10 sampai dengan peringkat ke-19. Sampai dengan peringkat ke-2 sampai dengan runner-up kita teman berdua. Di peringkat ke-10 ada Mercy dari PG Morton. Dilanjut dengan Eyelid dengan Not Cute Anymore di posisi ke-9. Lanjut ke posisi ke-8 ada The Death Dance dari Lady Gaga. Masuk ke posisi ke-7, The Visitor dari Sienna Spiro, teman Pro 2. Dan diikuti Raye featuring Hans Zimmer dengan Click Clack Symphony di posisi ke-6. Lanjut ke posisi ke-5 ada Dracula dari Tame Impala. Dan di posisi ke-4 ada Tit for That dengan dari Ted McRae, teman Pro 2. Masuk ke posisi ke-3 ada Never Getting Late dari Sabrina Carpenter. Dan yang barusan kita dengerin, Daisies dari Justin Bieber sebagai runner-up kita. Oke deh teman Pro 2, tanpa menunda lagi kita langsung masuk ke Champion of the Week kita. Ada yang tidak tergantikan teman Pro 2, masih di peringkat pertama dari minggu lalu teman Pro 2, Bittersweet dari Madison Beer teman Pro 2. Dan ini sekaligus menutup the best world hits, the best chart in town kita di edisi kali ini teman Bro 2. Dan buat lo yang pengen lagu favorit lo masuk ke chart kita, bisa langsung request aja sebanyak-banyaknya di jam request kita dari mulai jam 10 sampai dengan jam 1 di setiap harinya teman Bro 2. Oke deh kalau gitu, gue ucapkan banyak terima kasih buat lo semua yang udah stay mengarungi lautan chart di minggu ini bersama gue teman Pro 2. Tapi tenang, setelah ini masih banyak informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak yang bakal gue ketengahin ke ruang denger lo. Langsung aja kita dengarkan bersama. Ini dia Madison Beer dengan Bitter Sweet.
1: Number 1. Champion of the Week.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Adam dan inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. Prancis memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai memenangkan dengan meyakinkan 4 banding 1 atas Norwegia pada laga terakhir grup G. Ousmane Dembele tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dan menjadi bintang kemenangan Les Blues. Hasil ini membuat Prancis mengakhiri fase grup sebagai juara grup G dengan raihan 7 poin dari 3 pertandingan. Pelatih Didier Deschamps mengapresiasi penampilan anak-anak asuhnya yang dinilai tampil efektif dan mampu menjaga konsistensi sepanjang babak penyisihan grup. Kini Prancis bersiap menghadapi tantangan di fase gugur pada Piala Dunia 2026. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Penantian penggemar musik rock tanah air akhirnya terjawab. Band legendaris asal Amerika Serikat, Guns N' Roses, dipastikan akan menggelar konser di Jakarta pada 21 November 2026. Konser tersebut menjadi bagian dari rangkaian tur dunia mereka dan akan berlangsung di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Promotor Raja Wali Indonesia menyebut Jakarta menjadi satu dari 2 kota di Asia Tenggara yang disinggahi Guns N' Roses dalam tur kali ini bersama Singapura. Kembalinya Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan ke Indonesia pun disambut dengan antusias para penggemar yang telah menantikan aksi mereka di atas panggung. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pada sore hari ini dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 udah sampai ke sore ceria. Tadi kita udah ngikutin chart lokal kita, chart nasional kita, chart mancanegara kita juga udah, teman Pro 2. Gimana lagu-lagu lo udah masuk belum, teman Pro 2, ke chart kita? Kalau masih belum, request banyak-banyak ke teman Pro 2 di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Lo bisa request setiap hari dari mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu kita akan masuk ke informasi-informasi seru, teman Pro 2, yang ada. Masih barengan sama gue Adam juga, teman Pro 2, yang bakal temenin lo sampai dengan jam 5 nanti, teman Pro 2. Gimana nih akhir pekannya? Bahagia ya kalian, bahagia ya kamu, teman Bro 2, bisa jalan-jalan dengan sepatu rodaku, enggak ya? Anyway, teman Bro 2, gue mau ngucapin selamat bersenang-senang di akhir pekan, teman Bro 2, dengan orang-orang terkasih tentunya ya. Tapi tetap jaga keselamatan, teman Bro 2, karena biasanya kalau akhir pekan gini jalanan lebih padat dari biasanya gitu, rawan kecelakaan juga, teman Bro 2. Makanya harus tetap fokus, teman Bro 2. Kalau macet mengganggu dan membuat lo jenuh, bosan, teman Bro 2, solusinya cuma satu. Apa? Dengerin gua siaran, teman Bro 2. Tentunya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, ada kabar yang menggembirakan nih. Jadi sekolah Malaka, teman Bro 2, kalau pernah dengar yang waktu itu dibangun sama Ferry Irwandi barengan sama Malaka Project, teman Bro 2, kini sudah resmi beroperasi nih di Kabupaten Aceh Tamiang, teman Bro 2. Jadi fasilitas pendidikan itu didirikan khusus untuk mendukung proses belajar anak-anak yang terdampak bencana banjir bandang lalu, teman Bro 2, yang sempat melanda wilayah Sumatera bagian utara ya, teman Bro 2. Dan kabar beroperasinya ini disampaikan langsung sama si Ferry Irwandinya lewat akun media sosialnya, teman Bro 2. Dalam uploadannya, dalam postingannya, dia tuh mengungkapkan rasa syukur karena seluruh kebutuhan dasar sekolah itu sudah tersedia gitu. Happy ya kalau ngedengar ada orang yang berjiwa besar gitu demi pendidikan Indonesia gitu, teman Bro 2. Karena anak-anak itu yang nantinya bakal jadi generasi emas Indonesia mendatang, teman Bro 2. Jadi tidak boleh sampai tidak bisa mendapat akses pendidikan. Kan kita gak ada yang tahu kalau salah satu dari anak itu nantinya akan tumbuh menjadi profesor yang menemukan cure buat cancer. Gak ada yang tahu, teman Bro 2, kalau sekolahnya putus dia tidak jadi profesor dan cure cancernya gak ketemu. Siapa tahu kan, gak ada yang tahu, teman Bro 2. Oke deh, shout out buat Ferry Irwandi atas kerja kerasnya bersama timnya Malaka Project, teman Bro 2. Ini patut diapresiasi menurut gue, teman Bro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

baik kamu teman pro 2. Teman pro 2 kalau lu suka nge-scroll nih, mau TikTok, mau Instagram, mau apalagi short teman pro 2. Lo pasti enggak asing sama lagu yang jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Dan teman bro 2 ada rilisan baru ternyata teman bro 2 dari Rollerblade yang featuring sama Jebung yang berawal dari viral di TikTok gitu sampai jadi candu teman bro 2. Jadi setelah versi yang awalnya itu viral terus si Jebung bikin versi collab ala-ala teman bro 2, tapi ternyata memang dinilai layak untuk dijadikan kolaborasi yang asli gitu teman bro 2 yang resmi dan sudah di-upload di berbagai platform streaming ya teman bro 2, sudah bisa dinikmati sekarang teman bro 2 kolaborasinya. Seru enggak? Seru enggak? Awalnya iseng nge-cover lagu orang terus berakhir dengan collab beneran. Kalau gue sih happy banget ya jadi Jebung teman bro 2. Lo happy enggak teman bro 2?

masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau di jam-jam segini nih, teman Pro 2 biasanya jalanan pada macet gak sih, teman Pro 2? Sore menjelang malam, apalagi ini malam minggu gitu, teman Pro 2. Orang-orang udah pada keluar, wakuncar, teman Pro 2. Aduh, istilahnya tua banget gue. Anyway, teman Pro 2, kalau lo lagi di jalan, terus lo mengalami hal-hal tidak menyenangkan, kayak jalan berlubang, penerangan kurang, tapi penerangan lampu jalan ya, bukan penerangan kendaraan lo sendiri ya, teman Pro 2. Nah, kalau lo ngerasain kayak gitu, teman Pro 2, lo bisa banget nih sekarang mengadukan, mengeluhkan, mempertanyakan ke Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, teman Pro 2. Lo bisa sampein itu semua lewat WhatsApp ya Pro 1 di 0815x4200 atau telepon di 0251-8312450, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, nanti Halo RRI-nya bakal siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi 102 MHz, 104 MHz untuk Jonggol, dan 1242 kHz untuk AM ya, teman Pro 2. Jadi gak perlu bingung lagi, gak perlu kesel sendiri, marah-marah sendiri, teman Pro 2, langsung aja lo sampein ke Halo RRI.

atau Kawah Ijen merupakan gunung berapi aktif yang berada di perbatasan antara Banyuwangi dan Bondosowo di Jawa Timur. Gunung atau Kawah Ijen memiliki ketinggian 2.443 mdpl dan bertetangga langsung dengan Gunung Merapi. Ada fenomena unik yang hanya terjadi di kawasan ini. Fenomena alam dan unik dan menakjubkan ini dinamakan api biru. Api biru ini menjadi wisata langka karena hanya terdapat dua di dunia, di Indonesia dan Islandia. Api biru terbentuk dari tingginya kadar belerang yang tercampur dengan oksigen. Fenomena ini hanya bisa kita nikmati pada jam 2 hingga jam 4 pagi. Berawal dari meletusnya Gunung Ijen pada tahun 1999 yang kemudian menyimpan keindahan fenomena api biru lewat kawah yang dapat dilihat dari puncaknya. Walau disebut api, nyatanya api biru bukanlah sebenar-benarnya api. Faktanya, api biru merupakan fenomena alam di mana gas yang keluar dari tanah bertemu dengan oksigen dan menimbulkan efek api yang berwarna biru. Hingga kini, wisata api biru semakin populer di mata dunia dan menjadi fenomena langka dunia yang ada di Indonesia.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nggak kerasa udah mau memasuki waktunya azan maghrib, teman Pro 2, untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, tepatnya di pukul 5 lebih 56 menit gitu, teman Pro 2. Ini berdasarkan sihatnya Kemenak ya, teman Pro 2, Kementerian Agama Republik Indonesia gitu. Dan untuk menantikan azan maghrib, gue bakal muterin lo Cahaya Kalbu dan juga lagu religi yang nanti sebelum dan setelah azan maghrib akan gue putarkan juga, teman Pro 2. Kali ini gue mau muterin satu lagu religi dulu sebelum kita masuk ke Cahaya Kalbu. Ada dari Gea Indrawari, teman Pro 2, dengan Melangitkanmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa marah itu selalu ada dalam hati kita, setiap detik, bahkan setiap hembusan nafas. Bagaimana tidak, karena rasa marah itu adalah sebuah rasa yang kita miliki yang melekat pada hati dan tubuh ini. Sekarang tergantung kita mau atau tidak sebenarnya untuk marah. Barusan ada yang bertanya kepada saya, "Ustaz, gimana caranya saya kok selalu menjadi seorang yang pemarah? Tersinggungan. Dikit-dikit saya tuh emosi gitu." Sehingga banyak teman-teman bilang saya itu seorang pemarah. Tapi bagaimana mungkin saya bisa menghilangkannya? Karena saya sendiri aja sudah berusaha untuk sabar, tetap aja marah saat. Ya, permasalahannya sebenarnya hanya ada dua pilihan, antara mau atau tidak mau. Lalu dia bertanya lagi, "Tat, saya sudah berusaha sabar, tapi akhirnya meledak juga marah saya." Ya, saya jawab, karena situ belum mau untuk tidak marah, sehingga Anda marah. Iya kan? Kita balikkan lagi, pilihan hidup itu hanya dua sebenarnya, mau atau tidak mau. Mau marah atau tidak mau marah, bukan permasalahan tidak bisa membendungnya. Kita cenderung marah yang kedua karena kita memasukkannya ke dalam hati. Kita membiarkan perbuatan orang lain yang menganggap bisa menjadikan kita marah itu untuk menyentuh hati kita. Coba kita mau untuk tidak membiarkan perbuatan orang lain itu menyentuh hati kita, sehingga kita tidak akan pernah marah. Kitalah yang mengizinkan sesuatu itu untuk masuk ke dalam hati kita. Baik itu perbuatan baik, perbuatan membuat kita marah, atau perbuatan yang mengharukan. Itu semua karena kita mengizinkan sesuatu itu masuk ke dalam hati kita. Bila kita tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi efek atau akibat dari sesuatu perbuatan orang lain itu, yang membuat kita menangis, yang membuat kita tertawa, yang membuat kita berduka, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita marah. Itu semua karena kita mengizinkan atau tidak mengizinkan perbuatan tadi masuk dalam hati kita. Ada orang marah ketika ia dikata-katai, dia dicemooh, dia dijelek-jelekan, dia dihina. Padahal perbuatan itu perbuatan mulut dan tidak membuat diri kita benjol kan. Kita gak akan benjol, kita gak akan berdarah tuh ketika kita dikata-katai atau kita dihina sama orang kan. Tapi kita marah, tidak ada yang terluka padahal. Ya, walaupun orang sering mengatakan, "Tapi hati saya terluka." Waduh, bukan, tidak ada hati yang terluka. Ya, itu karena perasaan kita membiarkan itu perbuatan tadi masuk dalam hati kita. Sekarang kita dikata-katain, kita dihina sama orang. Gak ada yang benjol, gak ada yang terluka, gak ada yang berdarah. Sampai dengan orang lain menyentuh baju kita, menyentuh pakaian kita, dan merenggutnya, lalu menariknya. Wah, itu udah luar biasa, kita ngamuk, kita pukulin kali, kita tonjokin. Padahal baju kita itu hanya kusut. Ya kan? Baju kita hanya kusut karena tangan orang lain tadi menjambak merenggut baju kita. "Ada apa lo?" "Waduh, lo berani sama gua kan?" Gitu kan? Lalu kita marah tuh, marah karena kita merasa terhina. Kita dikata-katain, kita marah karena kita merasa diolok-olokan. Kita merasa direndahkan. Kita merasa dipermalukan. Dan kita merasa tidak dihargai. dan sebagian banyak yang mengatakan pada saya saat saya merasa tidak merasa dihormati. Luar biasa. Ternyata kita masih gila hormat. Kita masih gila hormat, para sahabat. Kita ingin dihormati, kita ingin dihargai. Kita ingin orang lain, bahkan pembantu kita mungkin di rumah lewat di hadapan kita. Kalau mereka lewat, harus membungkukkan badan sedikit, harus mengatakan permisi, den, tuan, nyonya. Teman-teman kita juga kita inginkan kepada kita juga seperti itu. Ya, kita masih gila hormat. Coba kita rubah perlakuan kita kepada diri kita sendiri agar kita dihormati kepada orang lain. Kita dihargai oleh orang lain. Jangan biarkan sesuatu yang negatif, sesuatu perbuatan orang itu masuk dalam hati kita sehingga kita menjadi marah dan terhina juga emosi. Tidak ada yang dirugikan. Tidak selamanya perbuatan buruk itu dibalas dengan perbuatan buruk. Perbuatan kasar dibalas dengan perbuatan kasar. Perlakuan yang menghinakan dibalas dengan perlakuan yang menghinakan pula. Kita tunjukkan dan kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Nah, itu seharusnya. Kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Dengan cara kita tidak melakukan hal yang sama yang orang lain lakukan kepada kita. Kita dihina, balas kepada dia, kita tidak menghina dia. Kita dicemoohnya, balaslah kita tidak mencemoohnya. Kita direndahkan, balaslah dengan perbuatan kita tidak merendahkan dia, bahkan kita meninggikan dia. Kita difitnah, balaslah dia dengan kita tidak menghinanya. Kalau kita melakukan perbuatan yang sama, perbuatan yang jelek itu kepada kita, lalu apa bedanya kita sama dia? Ya, gak ada bedanya. Bedakan bahwa kita tidak seperti dia. Oke? Okay? Jadi, tidak perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan buruk. Bahkan perbuatan baik, kita harus balas dengan perbuatan yang sangat baik lagi. Sehingga alam ini meninggikan kita, sehingga orang lain juga meninggikan kita, sehingga Allah pun meninggikan derajat kita. Jadi marah itu hanya permasalahan mau atau tidak mau. Ya, emosi itu juga permasalahan kita mau atau tidak mau. Termasuk perbuatan malas. Malas itu perbuatan kita antara pilihan mau atau tidak mau kita untuk malas. Segala perbuatan pasti ada akibatnya, ada resikonya. Perbuatan baik resikonya pasti mendapatkan hal yang baik. Ustaz, gak tentu tuh, saya udah baik sama orang kok, tapi ternyata dia perlakuannya begitu kepada saya. Saya udah nolong dia, tapi kok perbuatannya dia malah begitu kepada saya, malah menghina, malah mempermalukan saya. Ya kalau udah begitu, apa benar perbuatan baik itu akan mendapatkan hal yang baik? Ya. Apabila pada saat itu perbuatan baik kita dibalas dengan perbuatan buruk dari orang lain, maka balasan perbuatan baik kita itu adalah kita saat itu sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah. Pada saat itu ketika kita bersabar dan tidak marah kepada dia, justru berbuat baik kepada dia, dan kita membuktikan kepada orang lain bahwa kita tidak seperti yang dia katakan,
1: Maka pada saat itu, saat kita sedang dipermalukan, Allah sedang menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa kita adalah orang yang baik. Dan orang yang memburuk-burukkan kita itu, dia sedang membuka aibnya sendiri. Sama seperti kita ketika kita menceritakan kejelekan orang lain, bahwa ternyata kitalah yang sedang menelanjangi diri kita sendiri. Kita sendiri yang sedang menceritakan kejelekan kita sendiri. Ya, pada saat kita menjelekan orang lain, membuka aib seseorang, maka saat itu pula kita sedang menelanjangi aib kita sendiri. Orang lain akan menilai secara logika bahwa sifat kita tidak baik, bahwa sifat kita tidak bisa untuk ditiru, perbuatan kita tidak bisa menjadi panutan, kita akan dinilai tidak bisa dipercaya, tidak amanah. Bukankah hal itu sudah cukup secara logika? Saat kita menceritakan perbuatan buruk orang lain, kebiasaan buruk orang lain, maka saat itu kita sedang menelanjangi diri kita sendiri. Jadi, buat apa marah? Buat apa berbuat buruk kepada orang lain? Buat apa kita menjelek-jelekkan orang lain dan menyakiti hati orang lain? Tidak ada gunanya, bahkan dapat merendahkan diri kita sendiri di depan orang lain, di depan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbuatlah baik untuk saat ini, dan selalu pilihlah jawaban mau melakukan yang baik, mau untuk semangat, mau untuk tidak malas. Pilihan hanya dua dalam hidup ini, mau atau tidak mau. Hanya itu. Tidak ada alasan apapun. Tapi gak ada. Tidak ada kata tapi dalam kehidupan ini. Yang ada hanya ada mau atau tidak mau. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

kabar baik nih buat lo yang fresh graduate, teman Bro 2, karena pendaftaran program magang nasional batch 4 akan dibuka mulai 4 Juli 2026 mendatang, teman Bro 2. Dan program dari Kementerian Ketenagakerjaan ini ditujukan bagi lulusan baru perguruan tinggi dan menargetkan sampai dengan 150.000 peserta sepanjang tahun yang akan dibagi dalam 3 gelombang, teman Bro 2. Gelombang pertama pada Juli akan menerima sekitar 50.000 peserta. Jadi buruan deh teman Pro 2 buat lo yang fresh graduate dan masih pengen cari pengalaman-pengalaman sambil cari cuan, tentunya teman Pro 2 ini program yang cocok banget buat lo teman Pro 2. Jangan sampai kelewatan teman Pro 2, ingat 4 Juli 2026.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2, update informasi di era digital ini kan penting banget ya teman Pro2. Tapi harus dari sumber yang terpercaya, supaya lo gak jadi pengkonsumsi maupun penyebar berita hoax, teman Pro2. Lo bisa akses semua informasi, mulai dari kabar musik, kabar terkini, info musik, terus apalagi ya, berita lokal teman Pro2 lewat website yang namanya rri.co.id. dan lo bisa akses semuanya langsung dari smartphone lo aja teman Bro2. Cukup buka browser aja, terus lo ketik rri.co.id dan semua info hits langsung ada di tangan lo. Cepat, akurat, dan yang pasti terpercaya teman Bro2. Jadi mendingan cek sekarang deh.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Berapa kali kita akan saling memaafkan dari pamungkas teman bro 2. Dan udah gak kerasa banget, tiba-tiba aja nih udah mau jam 7 teman bro 2. Itu artinya gue udah harus cabut dari ruang denger lo. So thank you so much buat lo semua yang udah stay tune on Pro 2 FM. Tentunya teman bro 2 di sore hari ini barengan sama gue Adam. And special thanks buat pacar gue Tiara yang lagi ngedengerin, terus ada adiknya juga dan ayam kepala pink katanya. Oke deh kalau gitu teman bro 2, bye-bye. Sampai jumpa lagi besok teman bro 2. Adam cabut, bye-bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodo, balik lagi dengan Arda di malam hari ini. Saya nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai dengan nanti di jam 12 malam. Dan kita bakal seru-seruan bareng hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Nanti mungkin ada mini drama ya yang bakal saya puterin di malam hari ini. So jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

19.23 ya. Ini waktunya saya puterin kamu mini drama ya. Untuk kamu juga mungkin yang punya cerita bisa di-share ke WA-nya kita ya di 0811-111-5222. Tapi kamu kalau bisa ceritanya yang detail supaya nanti interpretasi kita, cerita kamu kita jadiin mini drama supaya pas gitu loh sama berdua ya. So jangan kemana-mana, kita simak sama-sama. Udah saya siapin mini dramanya, ada cermin teman berdua.

0: Namaku Vira. Aku akan bercerita tentang sebuah cermin. Bukan cermin biasa, tapi cermin yang akan membawa sebuah pengalaman yang tidak terlupakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mah, sini deh. Bantu aku nih. Aku bawa sesuatu.
0: Apaan ini, Mas?
1: Ini, Mah. Aku tadi beli cermin ini nih di tempat lelang barang-barang murah. Aku rasa bagus nih buat dipajang di rumah. Lihat deh.
0: Wah, coba lihat, Mas. Mas Aji adalah suamiku. Dia seorang kolektor barang-barang antik. Saat dia membawa sebuah cermin sepulang kerja, dan aku melihat cermin itu, dan muncul perasaan yang aneh.
1: Mah, kita pajang dekat tangga aja kali ya.
0: Mas, kok aku merinding ya lihat cerminnya? Yakin Mas mau dipajang?
1: Ya elah, lihat dulu dong desainnya, bagus tau. Lagian juga udah dibeli, masa gak dipajang?
2: Aji, kamu sudah pulang, Nak?
1: Iya, Bu. Bu, lihat deh. Bagus ya? Jadi ngecermin di rumah yang dulu nih.
2: Hah? Biasa aja. Lagian kamu kok suka sih koleksi barang-barang antik begini?

0: pindah ke kamar. Acara radionya udah selesai, Bu.
1: Lagunya enak-enak sampai ibu ketiduran.
2: Ayo, Bu, Aji antar ke kamar. Mah, nanti selesai kunci pintu ya. Jangan lupa matiin lampunya.
0: Mas Aji lebih dulu naik ke lantai atas bersama ibu. Aku pun langsung mengunci pintu dan mematikan lampu, lalu menyusul ke atas. Saat melewati dan berhadapan dengan cermin itu, aku terdiam sejenak.

0: apa, Ma?
1: Mas, itu, Mas.
0: Apa? Ada apa emang?
1: Itu ada hantu perempuan, serem
0: banget. Mana, Ma? Nggak ada siapa-siapa, cuma kita ini.
1: Dia juga panggil nama aku, Mas.
0: Mungkin kamu lagi kecapean, Ma.
1: Enggak,
0: atau
1: Mas.
0: Kurang sehat ini.
1: Tadi dia, aku lihat di cermin dia berdiri di belakang aku. Kejadian itu benar-benar bikin aku takut. Mas Aji mencoba terus menenangkanku sampai kami tertidur. Besoknya, aku bercerita pada ibu mertuaku.

0: harus lewat cermin itu lagi.
1: Vira.
0: Astagfirullahaladzim. Perempuan itu lagi. Tapi enggak. Itu pasti cuma halusinasiku aja.
1: Vira.
0: Astagfirullahaladzim. Kejadian itu hampir setiap malam aku alami. Hantu itu terus muncul, tapi sesaat dia menghilang. Cermin itu betul-betul mengganggu dan ingin sekali aku membuangnya. Tapi Mas Aji pasti melarang. Halo, Mas.
2: Ma, maaf ya, aku pulang telat nih. Kerjaan di kantor masih banyak, mau aku beresin sekarang. Biar weekend besok, liburnya ditenang, kan?
0: Jam berapa kira-kira pulangnya, Mas?
2: Belum tahu sih, Ma. Tapi aku bawa kunci rumah cadangan kok, jadi nggak usah khawatir. Nggak akan ganggu kamu juga kalau kamu udah tidur, ya?
0: Ya udah deh, pulangnya hati-hati ya, Mas. Suara apa itu? Mas? Mas sudah pulang? Mas? Mas?
3: Diam. Kalau berani teriak, saya nggak akan segan-segan melukai Anda. Di mana tempat barang berharga? Cepat tunjukkan di mana.
1: Ingat aku.
3: Setan! Ampun! Setan! Pergi!
4: Neng, ada apa ini, Neng? Neng,
0: ada perampok, Bu. Tadi Vira keluar kamar terus langsung dibekap. Tapi waktu dia lihat ke arah cermin, dia ketakutan gitu terus akhirnya jatuh dari tangga, Bu.
4: Ya Allah, cepat kamu telepon polisi, minta bantuan.
0: Iya, Bu.
1: Cermin. Fitri Ardianti sebagai Vira. Nasrullah sebagai Aji. Siti Khadijah sebagai Ibu.
0: Cermin itu telah menyelamatkanku. Saat si perampok mengancam, ternyata dia juga melihat sosok hantu perempuan seram itu muncul. Itulah yang membuatnya kaget, terluka parah karena jatuh dari tangga. Beberapa hari kemudian, aku dapat informasi bahwa hantu perempuan di cermin itu ternyata korban si perampok yang dibunuh dengan kejam beberapa tahun lalu. Mungkin setiap hantu perempuan itu muncul, dia ingin minta tolong dan menuntut keadilan atas kematiannya. Sejak saat itu, sosok hantu perempuan tersebut...
1: Cermin. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Ubaidah. Sutradara Redi Sukardi. Penulis naskah Marisa. Penyelia musik Duyanto Humardani. Teknik montase Noval Noviansyah. Dan aku, Rinda Marlita.

0: Oke, teman Pro 2, tadi ada mini drama yang judulnya Cermin ya. Sekarang kita lanjut lagi ke mini drama kita yang terakhir di malam hari ini, teman Pro 2 ya. Ini judulnya Terbuka, teman Pro 2 ya. Apa nih yang terbuka ya kan? Jadi mending kita langsung aja simak sama-sama mini drama Terbuka di malam hari ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Jum. Reza. Jum. Aduh Reza. Ya Allah, mereka kemana? Ya Allah, serem banget lagi. Bisa-bisanya mereka ninggalin aku di gunung kayak gini. Katanya camping. Aduh, membangun solidaritas apaan kayak gini? Mereka gak tahu apa kalau aku tuh sensitif. Siapa? Siapa kamu? Pergi! Pergi! Gak usah ganggu aku! Pergi kamu! Pergi! Jangan panggil nama aku! Ya Allah, tolong aku ya Allah. Semua ini gak akan terjadi kalau aja dulu aku menolak semua ini.
1: Terbuka. Ready sebagai Abi. Gelaga sebagai Jumaidi. Dimas sebagai Reza. Abdul Rojak sebagai kakek.
2: Abi, apakah kamu yakin dengan ini semua?
3: Yakin, kek.
2: Karena jika nanti mata batinmu sudah terbuka, ada kemungkinan sulit untuk menutupnya kembali.
3: Aku yakin, kek. Karena aku ingin bisa melihat mereka yang tak terlihat, kek.
2: Baik, kalau kamu yakin. Sekarang pejamkan mata kamu.
3: Baik, kek.
2: Buka mata kamu. Apa yang kamu melihat dan apa kamu mendengar sesuatu?
3: Aku mendengar suara seperti orang yang sedang menyapu, kek. Tapi suaranya kok perlahan-lahan mendekat ya, kek.
2: Lihat ke arah pintu sana.

0: si Abi kagak Jung. Terakhir gue lihat dia ada di tenda duduk sendirian.
1: Lu yakin gak lihat dia keluar?
0: Yakin gue. Gue kan dari tadi di luar tenda.
1: Gawat ya, gawat.
0: Gawat gimana sih?
1: Jangan-jangan dia.
0: Jangan-jangan apa nih?
1: Udah deh, kita cari dia yuk.
2: Pendaki yang dinyatakan hilang di Gunung Salak berhasil ditemukan. Abi, pendaki
3: terbuka
2: yang ditemukan di sekitar pos 4 mengatakan
3: penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor.
2: Abi mengaku
3: produser Ubaida,
2: saat hendak submit,
3: sutradara dan penulis naskah Deli Tambuna, penyelia musik Duyanto Humardani, teknik dan montase Aditya Sugandi.
4: Jung, lo ngerasa nggak? Kayaknya kita dari tadi cuma muter-muter di tebing ini doang deh.
5: Ih, harus apa sih?
6: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Selamat malam teman Pro 2 Inilah Info Pro 2. Di malam hari ini bersama saya Arda, Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, AC Milan siap memecahkan rekor transfer mereka dengan kedatangan penyerang Portugal Gonçalo Ramos dari PSG dengan harga 60 sampai dengan 70 juta euro. Dia akan menjadi striker termahal kedua di Serie A setelah Romero Lukaku. Ramos telah lulus tes medis dan akan menjadi pemain besar pertama yang berangkat dari PSG musim panas ini. Dengan pelatih baru Ruben Amorim menjadikannya pilihan utama di lini depan, rekor penanda tanganan Milan saat ini adalah Rafael Leao dengan nilai transfer 49,5 juta euro di tahun 2019, namun Ramos segera akan melampauinya. Ramos menghabiskan 3 tahun di PSG dengan nilai transfer 65 juta euro dari Benfica. Dia sukses memenangkan Liga Champions 2 kali. Dia berjuang mempertahankan tempat reguler PSG dan menjadi pelapis Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele sebagai penyerang tengah PSG. Ramos tidak memulai satu pun pertandingan Liga Champions untuk PSG musim ini. Luis Enrique mengatakan Ramos pantas bermain lebih banyak. Namun lini depan PSG yang penuh bintang membuatnya sulit untuk menembus starting 11. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri di laga final. Petenis Republik Ceko ini meraih gelar tunggal lapangan rumput pertamanya di ajang WTA 500 tersebut. Muchova unggul 6-1, 1-0 ketika Osaka memutuskan untuk tidak melanjutkan pertandingan di lapangan utama Bad Homburg. Petenis Jepang ini mundur setelah mengalami cedera kaki pada laga final Sabtu 27 Juni 2026. Muchova tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mematahkan servis Osaka 2 kali. Ia langsung memimpin 4-0 sebelum Osaka akhirnya memenangkan game pertamanya. Petenis peringkat ke-11 dunia ini terus menjaga tekanannya hingga akhir set pembuka. Dia kembali merebut break di game ke-7 dan menutup set pertama dengan keunggulan 6-1. Di awal set kedua, Muchova berhasil mempertahankan servisnya untuk memimpin 1-0, namun Osaka kemudian memutuskan mundur setelah menjalani perawatan medis akibat cedera kaki. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk melihat situasi terkini di helaran HJB ke-544, ini sudah ada Ermel ya, ada Kak Ermel di lokasi. Jadi langsung aja kita tanya-tanya nih, apakah situasi arus lintasnya itu ramai atau tidak. Ermel, silakan.
1: Oke, terima kasih Rekan Dimas, dan juga selamat malam teman Pro 2 langsung dari malam puncak helaran hari jadi ke-544 Kota Bogor. Kami melaporkan untuk kamu semua. Mungkin terdengar sayup-sayup suara karena saya berdiri tepat di belakang panggung begitu ya. Ini akan ada penampilan Prabu Siliwangi di malam hari ini. Maksud saya adalah penampilan tarian-tarian Prabu Siliwangi di malam hari ini. Jadi ini semakin membuat semarak tentunya bagaimana masyarakat ini juga sudah semakin mulai dorong-mendorong begitu ya, untuk bisa menyaksikan secara langsung penampilan yang sedang ditampilkan di malam hari ini. Dengan menggunakan kostum berwarna hijau, juga memegang daun-daun ini ya. Wah, ini unik sekali tentunya. Ini buat Anda teman Pro 2 yang ingin juga menyaksikan rangkaian acara helaran di malam hari ini, kamu juga bisa langsung datang ke Jalan Sudirman. Acaranya masih akan berlangsung hingga malam nanti, karena seperti biasa akan begitu banyak penampilan, tentunya juga akan begitu banyak pawai yang dihadirkan, dan juga panggung utama yang terletak di depan gerbang utama dari Pusat Pendidikan Seni atau Pusdiksi di malam hari ini. Dan juga Rekan Dimas, bicara tentang arus lalu lintas, memang mulai dari jalur Pajajaran hingga tadi ke area Air Mancur begitu ya, ini memang tidak terjadi kepadatan yang cukup signifikan. Kepadatan memang hanya terjadi beberapa ratus meter saja dari jalur CFD ini atau Jalan Sudirman ini, yang memang di mana kemacetan diakibatkan oleh menumpuknya parkiran-parkiran kendaraan begitu. Sepertinya memang kantong-kantong parkir yang kurang ini yang menyebabkan di sekitaran jalur ini memang terjadi penumpukan kemacetan yang bisa dikatakan cukup signifikan begitu ya. Lahan-lahan parkir yang kurang begitu, motor dan juga mobil saling berebut, dan juga ini tadi saya melihat banyak sekali tukang parkir dadakan yang akhirnya membuka lahan begitu. Ini akhirnya lahan parkir motor yang saya biasanya melewati jalur ini tidak pernah bisa begitu untuk parkir motor, tapi malam hari ini tiba-tiba mendadak bisa begitu ya. tapi memang Dimas, ini memang dimaklumi saya pikir oleh pemerintah Kota Bogor juga, karena memang membludaknya masyarakat yang hadir di malam hari ini agak sedikit berbeda dengan tahun lalu. Kenapa? Kalau tahun lalu situasinya memang hujan deras, sehingga minat masyarakat untuk menonton ini berbeda dengan di tahun ini, karena kondisi cuacanya malam hari ini bisa dikatakan sejuk begitu ya. Cuacanya juga bisa dibilang memang ini tidak akan terjadi hujan. Jadi memang masyarakat ini membludak yang datang ke jalur Sudirman ini untuk menantikan atau juga menyaksikan helaran HI Jadi Bogor. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih ingin menyaksikan, sekali lagi masih bisa untuk menyaksikan penampilan yang siap akan tampil tentunya di panggung utama. Saya juga masih mencoba untuk melirik-lirik begitu ya, yang duduk di panggung utama ada siapa saja. Ini saya memang jujur untuk kita yang kaum pendek ini agak susah untuk mengintip siapa aja tamu-tamu undangan yang hadir di panggung utama begitu. Tapi yang jelas suasananya sangat begitu ramai, juga dengan pedagang-pedagang. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang suka banget jajan-jajan begitu ya, sepertinya ini momen yang pas juga nih untuk bisa menyaksikan penampilan-penampilan dan juga melihat kuliner-kuliner malam hari ini.
0: Begitu Rekan Dimas. Mbak, kalau misalnya mau jajan, di situ ada banyak gak sih jajanan tuh?
1: Ada banyak banget. Ini sekarang aku lagi berdiri dekat bakso. ada ini ya, bakso bakwan. Terus juga ini ada bakpao Bandung. Terus juga ini banyak tukang es krim bahkan. Terus jangan tanya lagi, ada kebab, ada sosis bakar. Terus juga ada rambut nenek ya. Terus ini pokoknya banyak, ada bakso juga tentunya. Tapi ini yang selalu juga dihimbau begitu setiap di setiap event-event besar, khususnya malam hari ini, harapannya teman Pro 2 untuk kamu anak muda jangan membuang sampah sembarangan.
0: Betul, betul. Jajan mah jajan, buang sampahnya yang benar.
1: Betul sekali.
0: Mbak, tapi kalau misalnya Mbak, kalau misalnya nih tempat parkirnya kan agak susah, berarti baiknya kan memang dari kita parkir agak jauh sedikit gitu ya. Tapi kalau misalnya kita parkir agak jauh sedikit supaya itu kita jalan kaki, itu jalan kakinya jauh gak sih Mbak dari tempat parkir, misalnya kita ambil agak jauh ke venue-nya itu?
1: Baik, ini saya berjalan hampir 500 meter lebih.
0: Lumayan.
1: Gitu, jadi memang ya, karena memang mulai dari air mancurnya itu sudah harus steril, tidak ada kendaraan yang boleh melewati sama sekali. Dan ujungnya ini kalau tidak salah langsung sepertinya dekat istana juga sudah ditutup begitu ya jalurnya, sehingga clear dari sana. Jadi memang malam hari ini bisa dibilang sedikit jogging gitu ya.
0: Oke. Ya nggak apa-apa.
1: Sedikit jalan panjang begitu.
0: Oke. Ada lagi ya, Mbak, yang mau disampaikan mungkin Mbak buat teman Pro 2?
1: Yang jelas sih dengan tema Bogor Manjer begitu ya, harapannya untuk anak-anak muda begitu. Yuk mari kita semangat untuk membangun kota Bogor jadi lebih baik lagi begitu. Betul. Ya. Semoga tidak ada tawuran, tidak ada kriminal. Amin. Begitu. Harapannya juga di event ini nanti besok nggak ada berita tentang ada yang kecopetan. harapannya itu salah satunya. Yang jelas doanya juga semoga dengan banyak yang menyaksikan di malam hari ini, para penonton, mereka juga akhirnya terbangun, termotivasi untuk membangun kota Bogor lebih baik lagi ke depannya. Begitu rekan Dimas, jadi langsung dari jalur Sudirman, kota Bogor, Ermel Ida melaporkan dan kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih Mbak Ermel ya. Gitu ya teman Brodo ya, situasinya memang kata Mbak Ermel tadi, agak jalan dikit, tapi gak apa-apa lah ya, demi mendapatkan tontonan yang dalam tanda kutip mungkin apa namanya jarang-jarang gitu kan. Jadi ya kita usaha dikit lah ya, parkir agak jauh, tapi yang jelas kalau misalnya kamu parkir tempat apa namanya kunci motornya tuh di motornya dikunci dengan benar, terus ya kemudian jalan, lumayan lah keringat malam-malam gitu. Kalau gitu nanti kita lanjut lagi ke program kita yang berikutnya, so jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Brodo FM.

Sama Bro Dua, fandom K-pop ini sudah menjadi fenomena global yang mempengaruhi industri musik secara luas ya. Dalam industri yang didominasi sama grup musik Korea Selatan, para penggemar K-pop bukan cuma memberikan dukungan untuk idola mereka, tapi juga membentuk komunitas yang kuat dan juga berpengaruh. Nah, ada beberapa nama fandom K-pop terbesar di dunia. Ini aku lansir dari beberapa sumber, salah satunya ada Tuko, Hamahar Circle, teman Bro Dua. Yang pertama udah jelas BTS ya, ARMY. Ini salah satu fandom terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Dan BTS, ARMY ya, ini grup musik papan atas yang dikenal secara internasional, punya penggemar yang sangat antusias dengan jumlah 40 juta orang lebih, teman Bro Dua ya. Jadi apa, gak heran kalau tersebar di mana-mana gitu. ARMY sendiri merupakan dari Adorable Representative MC for Youth gitu, yang merupakan julukan yang diberikan sama BTS kepada para penggemar mereka. Nah, BTS ARMY itu dikenal karena kecintaan mereka yang luar biasa nih terhadap grup ini, serta keterlibatan aktif dalam mendukung BTS di media sosial dan juga acara-acara musik, teman Pro 2. Nah, kalau di posisi pertama mungkin fandom yang paling kita kenal besar ya BTS ARMY gitu. Berikutnya ada apa lagi sih? Nah, nanti kita bakal bahas itu juga. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Oke, nama produk kita lanjutin lagi ya. Yang berikutnya itu ada EXO-L ya. Ini fandom untuk grup musik EXO. Dan EXO sendiri memang sudah memenangkan banyak penghargaan, punya basis penggemar yang kuat di seluruh dunia. EXO-L punya reputasi sebagai salah satu fandom yang paling aktif dan juga loyal. Mereka itu mendukung grup mereka dengan semangat tinggi melalui streaming musik, voting, terus banyak kegiatan lainnya. Begitu juga dengan Blink atau apa nama dari fansnya Blackpink ya. Ini punya fandom yang disebut Blink, dan Blink itu adalah penggemar setia Blackpink yang selalu memberikan dukungan terhadap grup tersebut. Pengikutnya kurang lebih ada 38 jutaan orang dan dikenal punya dedikasi ya. Dedikasi mereka dalam streaming musik menghasilkan rekor penonton video musik dan juga membuat trending topik di media sosial saat Blackpink ngerilis lagu ataupun melakukan penampilan. Nanti kita lanjutin lagi teman berdua ya sama informasi lainnya, jangan kemana-mana.
1: Kupas tahu, kupas sesuatu yang belum kamu tahu. Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Prodo RR Bogor, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita lanjutin lagi nih. Tadi udah ngomongin soal lalu lintas di helaran HJB gitu ya. Dan semakin malam ini kayaknya semakin marak gitu. Karena memang banyak sekali penampilan dari setiap kecamatan. Dan sudah ada Mbak Ermel yang di lokasi, kita ngobrol lagi. Mbak, silakan Mbak.
1: Oke, siap. Semakin malam, betul Dimas. Ini teman Prodo semakin semarak tentunya para penampilan-penampilan dari setiap kecamatan di hari ulang tahun, khususnya di puncak raya di malam hari ini, di hari ulang tahun Bogor yang ke-544. Tadi tentunya sudah dari kecamatan-kecamatan Tanah Sareal, terus juga Bogor Barat. Dan kali ini yang siap tampil ini dari kecamatan mana ya? Sebentar, saya belum bisa melihat tulisannya karena masih posisinya agak jauh begitu ya, berdirinya dari para setiap kecamatan ini, untuk nantinya mereka akan masuk ke tengah dan juga berdiri langsung di depan panggung menghadap ke para tamu undangan dan juga wali kota Bogor dan juga wakil wali kota Bogor. Tentunya ada serahan seserahan dan juga ini biasanya di setiap tahunnya memang barang atau bahan-bahan yang dibawa tentunya ini memang hasil karya atau juga hasil bumi yang memang dihasilkan dari setiap kecamatan-kecamatan tersebut. Menarik sekali karena malam hari ini yang paling banyak dibawa adalah salah satunya padi. Ini luar biasa banget ya. Oke, di panggung-panggung tentunya padi-padinya ini begitu ya. Dan tentunya juga ini sudah ada beberapa orang, cuman juga hasil buminya yang sudah dibawa dan sudah duduk di depan panggung menghadap ke wali kota Bogor dan juga wakil wali kota.

0: dari setiap kecamatan-kecamatan ini memang dihadirkan tentunya di malam hari ini. Teman Pro 2 kalau sudah mulai mendengar ya, ini riuh-riuh dari para penari sudah mulai masuk ke tengah panggung. Namun saya belum bisa melihat ini dari kecamatan mana begitu ya, karena memang tulisannya masih belum bisa terlihat. Namun yang jelas dari setiap kecamatan menampilkan tarian-tarian yang menarik dan juga hasil-hasil bumi yang menarik tentunya. Ada yang ingin ditanyakan di bawah?
1: Enggak, udah aman. Pulangnya sehat-sehat, Mbak. Tapi kalau lagi crowded gitu, nanti yang misalnya yang parkir gitu ya Mbak ya, itu susah atau enggak sih Mbak keluarnya Mbak? Apa alurnya memang sudah disiapin sama panitia bahwa exit poolnya tuh di mana gitu?
0: Tentunya sama oleh panitia sudah disiapkan tentunya untuk mereka-mereka yang juga tampil. Jadi memang sudah alurnya sudah jelas begitu. Sehingga memang walaupun dengan crowded yang ada, tapi setiap alur keluar dan masuknya ini juga sudah sangat apa ini bisa dikatakan sudah sangat baik dan luar biasa tentunya. Seperti itu. Yang jelas teman kedua sampai ketemu lagi di Helaran di tahun 2027 ya. Semoga tentunya di setiap tahunnya sekali lagi Bogor semakin hari semakin baik.
1: Amin.
0: Tahun ini dengan Bogor Ranger yang artinya adalah Bogor kuat, Bogor kokoh, dan Bogor tegas. Ini semoga menjadi apa ya motivasi sekali lagi untuk kita di tahun ini di tahun 2020.
1: Betul. Amin, amin.
0: Baik, Bima. Dari malam puncak hari raya Helaran AJB 544 Karmel Indah melaporkan dan tentunya sampai ketemu di Helaran tahun berikutnya. Kembali ke studio.
1: Terima kasih Mbak Ermel ya untuk laporan singkatnya. Tapi yang jelas sudah menggambarkan banyak situasi yang ada di sana teman Bro 2 ya. Untuk kamu yang mungkin di sana sabar-sabar, tapi yang jelas katanya juga exit poolnya itu udah jelas, jadi ya ngantri-ngantri lah, maklum karena memang banyak juga sebenarnya kan motornya atau mobilnya gitu. Kalau gitu nanti kita lanjutin lagi sama informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Bro 2 FM.

0: Oke, tema Brodo ya, punya aroma tubuh yang segar serta jauh dari kata bau badan, ini tentu jadi impian setiap orang. Alasannya, dengan hal ini, kau pasti akan lebih percaya diri saat bertemu dengan orang lain gitu. Karena memang menjaga kebersihan dan disiplin menggunakan produk pewangi gitu ya, misalnya kayak parfum gitu, tema Brodo ya. Ini wajib kamu lakukan untuk mewujudkan ini impian gitu. Nah, supaya diri kamu berhasil mewujudkan cita-cita punya tubuh yang segar gitu, tema Brodo ya. Hal yang pertama kamu harus lakukan adalah rajin mandi sama Brodo. Ini bisa membuat tubuh kamu bebas dari bakteri, karena biasanya yang bikin tubuh kita bau tuh bakterinya sama Brodo. Kalau misalnya kamu memang mau terhindar dari bau badan tapi masih malas mandi, itu mungkin akan sia-sia aja gitu. Karena mandi itu adalah salah satu cara untuk membunuh bakteri penyebab bau badan gitu. Karena memang hilangkanlah yang namanya penyakit malas mandi itu, kalau misalnya gak mau bakteri penyebab bau badan itu bersarang di tubuh kamu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal ideal atau enggak idealnya, idealnya itu sehari itu dua kali mandi, bro, dua gitu. Beberapa titik yang memang perlu diperhatikan itu adalah ketiak gitu. Pokoknya setiap lipetan, selangkangan, ketiak, kaki, itu yang biasanya jadi markas dalam tanda kutip bakteri dalam tubuh gitu. Khusus untuk kebersihan beberapa titik ini, kamu emang harus perhatikan secara baik supaya jauh dari keluhan bau badan, teman bro dua. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut. Yang berikutnya adalah makanan berempah ini. Ini mengandung banyak bawang dan bisa juga jadi pemicu timbulnya bau badan. Alasan alam jenis makanan tersebut banyak gas sulfur ya, yang kalau diserap sama tubuh dikeluarkan itu dalam bentuk keringat dan mengeluarkan bau yang mungkin nggak sedap gitu. Nah, jadi bukan nggak boleh, tapi dikurangin teman Pro 2 ya makanannya gitu, yang punya bumbu rempah yang kuat gitu. Selain kandungan sulfurnya, makanan berempah ini juga merangsang keluarnya keringat lebih banyak. Jadi memang makanan seperti ini itu membuat kemungkinan tubuh mengeluarkan bau nggak sedap itu jadi semakin tinggi teman Pro 2.

0: sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik, buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, teman Bro, udah kita lanjutin ya. Cara lain yang juga bisa ditempuh untuk memperoleh bau badan yang seger itu adalah minum air daun sirih gitu. Kamu bisa ngambil 2-3 lembar daun sirih untuk direbus dalam satu panci air. Terus kemudian setelah mendidih, jumlahnya air yang menyusut, nah ambil air ini untuk diminum, teman Bro 2. Tapi sebenarnya ya, asal kamu rajin mandi aja. Memang ada beberapa orang yang punya keringat yang banyak gitu ya. Terus kemudian otomatis mungkin bakterinya juga jadi lebih banyak. Tapi rata-rata sih sebenarnya aman-aman aja, teman Bro 2 ya. Asal kamu jaga kebersihan badan dengan cara mandi itu tadi, rasa-rasanya sih terus kalau misalnya bajunya kotor ya ganti baju, teman Bro 2. Baju yang dipakai berkali-kali ini juga bisa bikin sebenarnya tambah bau gitu. Misalnya kamu punya masalah ini, nah kamu tuh harus perhatiin tuh yang hal-hal yang kayak gitu ya. Nanti kita lanjutin lagi, teman Bro 2, jangan kemana-mana.

terbaru di Pro 2 FM.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Apakah membaca komik bisa membuat seseorang berpikir lebih kreatif dan lebih baik dalam menganalisis masalah, juga meningkatkan kemampuan verbal? Faktanya, yang baca komik itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Membaca komik memiliki manfaat positif, tapi yang paling penting sih, jangan sampai lupa waktu juga ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian dari teman berdua serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Mampu selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 28 bulan Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua ya di Spada. Selamat pagi teman berdua barengan Arda untuk pagi hari ini. Kita bakal dengerin dulu jazz music. Nanti di jam 6 baru saya balik lagi. So jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Broda FM. Sakit.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Kemerdekaan adalah momen berharga, tapi perjuangan untuk mencapainya jauh lebih berarti. Mari terus berjuang demi masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Ahmad Syafi'i Ma'arif.

0: Ih, serem banget deh.
1: Apanya yang serem?
0: Ini loh, tsunami kemarin. Bayangin deh, rumah, mobil, bahkan bangunan-bangunan besar aja ikutan hancur.
1: Hi, kamu tahu nggak? Selain peringatan dari pemerintah setempat, kita juga bisa mendeteksi kemungkinan datangnya tsunami loh.
0: Hah? Tsunami kan bencana alam. Gimana ceritanya bisa dideteksi?
1: Dari awal terjadinya gempa, kita udah bisa mewaspadainya tahu. Pertama, pasca gempa, perhatikan dulu apakah air lautnya surut atau enggak. Kalau memang surut, perhatikan lagi. Di sekitar pantai, apakah ada suara gemuruh dari laut atau enggak?
0: Kalau memang ada, gimana?
1: Langsung evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi lah, Indah.
0: Oh, gitu ya?
2: Bencana memang bisa terjadi kapan saja dan bahkan tanpa peringatan. Tapi, selalu ada upaya untuk mencegah kemungkinan terparah dengan mengandalkan pengamatan di sekitar Anda. Dan yang pasti, jangan panik. Kepanikan justru bisa memperburuk situasi.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Informasi pertama, Portugal akan menghadapi Kolombia di matchday ketiga grup K Piala Dunia 2026. Pertandingan akan dimainkan di Miami Stadium Minggu 28 Juni 2026. Pertandingan ini diprediksi menjadi laga penentuan perebutan posisi puncak klasmen meski Kolombia sudah memastikan tiket ke 32 besar setelah meraih 6 poin dari 2 pertandingan. Namun kemenangan atas Portugal akan menjadi target yang penting karena akan memastikan Los Cafeteros lolos sebagai juara grup.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. Raul Fernandez menjuarai balapan sprint MotoGP Belanda usai tampil impresif dari posisi 4 keempat di grid. Pembalap Superfile Trackhouse ini memimpin finish 1-2 bersama rekan timnya Ai Ogura. Balapan berlangsung di sirkuit Assen di Sabtu 27 Juni 2026. Ogura sempat melesat ke posisi terdepan di awal lomba sebelum Jorge Martin kembali mengambil alih pimpinan klasmen. Fernandez yang naik satu tempat kemudian bertahan di urutan ketiga, sedangkan Marco Bezzecchi harus kehilangan beberapa posisi setelah melebar. Fabio Giantonio memanfaatkan situasi untuk naik ke posisi keempat usai melewati Marc Marquez. Francesco Bagnaia kembalian bergabung dengan rombongan terdepan sejak lap pertama. Memasuki lap kedua, Fernandez menyalip Ogura dan naik ke posisi kedua. Satu lap kemudian, dia melewati Martin di tikungan terakhir untuk merebut balapan. Di Giantonio juga berhasil melewati Ogura hingga naik ke posisi ketiga. Keempat pembalap terdepan sempat melaju sejajar di lintasan utama setelah manuver tersebut. Martin melebar di lap keempat sehingga kehilangan posisi dari Giantonio dan Ogura. Fernandez bersama Giantonio kemudian mulai membuka jarak di depan rombongan. 5 lap menjelang finish, Fernandez masih memimpin saat Ogura terus mendekati Giantonio. Pembalap Jepang ini akhirnya merebut posisi kedua di tikungan terakhir, memburu rekan timnya. Fernandez tetap mempertahankan keunggulan hingga garis finish dan menang dengan selisih 6/10 detik. Di Gantonia mengamankan posisi ketiga, sementara Bezzecchi harus buat di posisi keempat. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Oke, kita masih di Sepada. Selamat pagi teman Bro 2 ya. Masih barengan Arda juga untuk pagi hari ini teman Bro 2. Dan tadi udah ada dua informasi mengenai dunia olahraga ya. Sekarang kita lanjut ke musim libur panjang nih, di mana siswa sekolah itu sampai dengan mahasiswa memang sering memanfaatkan momen ini untuk aktivitas di alam. Salah satunya naik gunung teman Bro 2 ya. Jadi anak-anak muda yang memutuskan naik gunung untuk mengisi liburan ini, tapi harus benar-benar paham juga bahwa ada risiko yang mengintai dari gunung gitu. Resikonya ya bukan cuma hewan buas, tapi ancaman hipotermia gitu. Di bulan Juni soalnya ya tahun ini, tercatat ada banyak banget kasus para pendaki tersesat dan kelelahan sampai memicu hipotermia teman Bro 2. Jadi kasus para pendaki yang tersesat selama bulan Juni itu ditemukan di Gunung Kelabat, Gunung Salahutu, Gunung Slamet, Semeru, Selawah ya, Soputan sampai dengan Lembah Tengkorak gitu. Nah, rata-rata itu ditemukan dengan kondisi kelelahan ekstrim sampai hipotermia. Seringkali memang hipotermia tuh yang jadi masalah adalah kita nganggep kayak kelelahan biasa aja gitu loh teman Pro 2. Dan apa, padahal keduanya ya ini ya jauh beda gitu. Nah, apa sih bedanya hipotermia sama rasa capek yang ada pada umumnya gitu? Nanti kita bakal bahas itu, jadi jangan kemana-mana.

0: Sudah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, kita masih di 106,8 FM Bro Daerah Bogor, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, ini ada Yofri yang akan melaporkan langsung perhelaran dalam rangka penutupan rangkaian Hari Jadi Bogor ke-54 Kabupaten Bogor di pelataran Tegar Beriman Cibinong ya. Di mana dalam kegiatan ini memang memecahkan rekor MURI memainkan 2026 alat musik karinding.

0: Oke, tema Pro 2 berikut Yofri Haryadi melaporkan informasinya.
1: Dan baik saudara pendengar, saat ini saya berada di sekitar Gedung Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor, di mana berlangsung kegiatan helaran dalam rangka akhir dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Dan helaran ini juga akan dimeriahkan dari perwakilan 40 kecamatan, kemudian 400 lebih desa, termasuk dengan SKPD. Dan yang paling spektakuler dalam kegiatan kali ini di lapangan Tegar Beriman Cibinong adalah pemecahan rekor MURI, yaitu memainkan 2000 alat musik karinding. 2026 ya, alat musik karinding. Dan kita ingin berbincang bersama dengan Kang Boje. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga
1: Kang Boje. Rampes, Kang Boje, bisa diceritakan kegiatan atau pemecahan rekor MURI kali ini sebenarnya makna dan filosofinya apa sih yang ingin disampaikan dalam rangkaian helaran hari penutupan Hari Jadi Bogor ke-544?
2: Iya, terima kasih, Bang. Inti dari apa yang kami lakukan, ya, bukan saya yang pasti, di helaran di HJB ini ada sesuatu yang baru, yaitu pemecahan 2026 karinding. Ya, tentunya dengan segala sesuatu yang dipikirkan dan mungkin ada yang disampaikan dari pemecahan rekor karinding ini. Yang pertama, bagaimana si karinding ini bisa dipahami dan bisa diketahui oleh seluruh elemen masyarakat. Dan yang kedua, menyatukan berbagai elemen masyarakat dengan karinding, dari komunitas, kebudayaan, ataupun komunitas yang lain. Semoga dengan adanya persatuan ini, bisa dibilang persatuan, ya, karena karinding ini bisa menyatukan dari berbagai elemen. Contohnya nanti dari apa yang kita lakukan di sini, itu sudah salah satu contoh kita bersatu. Dari yang tadinya bermusuhan, sekarang kita sudah mulai bersatu kembali. Yang ketiga, filosofi dari karinding yang sebenarnya ini yang akan disampaikan itu adalah bagaimana kita memahami makna kehidupan, yang pada intinya kita bisa mencintai lingkungan lewat karinding. Karena dalam filosofi karinding itu ada sabar, sadar, dan yakin. Dan dari tiga bagian karinding itu ada hutan tutupan, titipan, dan hutan baladahan. Nah, dari ketiga filosofi itu sebenarnya sangat menarik sekali kalau ini menjadi sesuatu apa yang kita ajarkan untuk generasi Gen Z sekarang. Dan ini mungkin langkah pertama kita untuk bisa melakukan itu.
1: Nah, ini ada 2026 memainkan karinding secara bersamaan. Yeah. Ini kan orkestrasinya gimana itu? Apakah ada apa namanya dirijennya, terus kemudian apakah ada lantunannya atau lagu apa yang nantinya akan membentuk irama karinding nantinya? Yeah.
2: Disederhanakan aja, karena kan kebanyakan ini awam, ya, orang-orang awam yang sama sekali tidak mengetahui karinding, dan mungkin jangankan memegang, ya, namanya juga sudah aneh. Padahal ini sudah ribuan tahun yang lalu yang dilakukan oleh para karuhun kita. Dan tentunya dengan memberikan kemudahan cara memainkannya kepada setiap peserta, itu kami mudahkan dengan tidak membuat irama yang aneh-aneh. Yang pasti hanya dengan memegang dengan tiga cara dan tiga langkah, mungkin dengan 5 menit, insya Allah kita bisa mengarahkan orang-orang awam ini untuk bisa membunyikan karinding. Dan di karinding itu sebenarnya adalah ada doa-doa dari masing-masing si pemegang karinding ini, gitu, Mas.
1: Oke. Nah, ini butuh berapa lama nih persiapan untuk bisa perform memecahkan rekor MURI 2026 musik karinding dimainkan secara bersamaan? Ya,
2: saya minta waktu ke panitia mungkin 15 menit untuk mengarahkan 2026 ini, 2026 karinding ini. Tentunya apa tadi, ya?
1: Ya, butuh waktu yang nggak begitu panjang ternyata. termasuk juga mengumpulkan komunitas-komunitas budayawan atau memproduksi alat musik karinding itu sendiri, dan masyarakat umum juga bisa ikut juga di situ kan, Kang?
2: Ya, sebenarnya ini kan yang kita arahkan itu para PNS ya, dan tentunya akan lebih mudah untuk mengarahkannya. Bukan yang masyarakat yang lain tidak bisa ikutan, tapi yang punya karinding bisa ikutan. Karena kenapa kita ngambilnya teman-teman PNS? Karena mereka mudah diarahkan oleh atasan mereka sendiri. Oh. Dan untuk para pengrajin itu, kami itu ngambil dari beberapa tempat ya, bahkan dari Sukabumi, Bandung, dan Tasik. Karena kenapa 2026 ini dengan waktu yang singkat ya, dengan jumlah yang banyak, itu tidak akan mungkin kami lakukan dengan secepat itu, karena ini karena ini butuh keprofesionalan gitu, nggak sekedar bentuk, tapi bunyinya benar-benar berbunyi untuk bisa didengarkan. Gitu. Okay.
1: Baik, terima kasih Kang Bojai, selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan itu tadi ngobrol saya bersama Kang Bojai, salah satu pemrakarsa dari kegiatan memecahkan rekor MURI memainkan 2026 alat musik karinding dalam helaran rangkaian penutupan Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat Kabupaten Bogor. Kita akan lanjutkan dengan informasi-informasi lainnya. Kembali ke studio.